0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabar Anda di pagi Sabtu ini? Semoga akhir pekan Anda dibuka dengan senyum, kopi hangat dan hati yang bahagia ya. Anda kembali lagi bersama Tata di pagi hari ini yang akan menemani aktivitas santai di rumah, perjalanan pagi, atau mungkin yang masih rebahan manja di akhir pekan. Di pagi weekend ini, Tata sudah menyiapkan rangkaian lagu-lagu terbaik pilihan ya di Pop Indo untuk menemani harimu di pagi ini. Santai saja, nikmati suasananya karena Sabtu adalah waktu untuk menikmati hidup tanpa terburu-buru ya rekan Rau. Jadi tetap bersama Tata karena sepanjang pagi ini akan ada musik asik ya, informasi ringan dan pastinya vibes weekend yang bikin mood Anda makin naik. Jadi selamat menikmati pagi Sabtu dan inilah lagu pembuka untuk Anda semua. Jadi tetap di 105 FM, your lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. Who

figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Dahulu di Jazirah Arab, tepatnya di daerah Hijr yang terletak antara Hijaz dan juga Syam, di mana tempat tersebut sekarang disebut dengan Mada'in Salih, ada sebuah kabilah yang bernama kabilah Samud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sam bin Nuh alaihi salam. Pendengar yang budiman, kehidupan kaum Samud sangat makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan juga angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanam-tanaman dan juga buah-buahan. Akan tetapi mereka membalas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan sikap ingkar mereka kepada Allah. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan juga berhala-berhala, serta menjadikannya sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada patung-patung itulah mereka berdoa, mempersembahkan kurban dan memberikan sikap tadarru' atau perendahan diri kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan mereka hidayah dengan cara mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Salih alaihi salam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa, serta dicintai di kalangan kaumnya. Dan mulailah Nabi Salih alaihi salam mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan patung-patung yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairah. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali, tidak ada rob yang berhak disembah bagi kalian selain Dia. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 73. Akan tetapi kaumnya malah mengatakan kepada Nabi Salih alaihi salam, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Wahai Salih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Al-Quran, Surat Hud, ayat 62. Namun pendengar, meskipun penentangan-penentangan terhadap dakwahnya dilakukan oleh kaumnya, Nabi Salih alaihi salam tidak membalas ejekan dan celaan mereka dan tetap terus mendakwahi mereka. Beliau alaihi salam mengingatkan mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa pembinasaan yang disebabkan kekafiran dan sikap keras mereka terhadap dakwah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau alaihi salam berkata, "Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsirin." Dan ingatlah di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagi kalian di muka bumi, kalian dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar
dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Pendengar yang budiman, selanjutnya Nabi Shalih alaihi salam menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sekiranya mereka mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dan menerima taubat mereka. Beliau alaihi salam berkata, "Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Al-Quran Surat Hud ayat 61. Mendengar seruan tersebut, maka berimanlah segolongan kaumnya yang fakir. Sedangkan golongan orang-orang yang kaya dari kaumnya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan dakwah Nabi Shalih alaihi salam. Mereka berkata, "Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Aulqiya adh-dhikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun ashir." Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan juga gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pendusta lagi sombong. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 24 sampai ayat 25. Demikianlah pendengar, tuduhan-tuduhan dusta dari orang-orang kafir kepada Nabi Shalih alaihi salam. Bahkan orang-orang kafir itu tetap di atas kesesatannya dengan tegas mereka berkata, "Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun." Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu. Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 76. Selanjutnya pendengar, ketika Nabi Shalih alaihi salam melihat mereka tetap berada di atas kekafiran mereka, maka ia masih tetap berharap agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rabb semesta alam itu. Maka dari itu, beliau alaihi salam berkata, "Qala ya qaumi, ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in 'asaytu fama tazidunani ghaira takhsirin." Wahai kaumku, bagaimanakah menurut kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kalian hanya menambah kerugian kepadaku. Al-Quran Surat Hud ayat 63. Pendengar yang budiman, Nabi Shalih alaihi salam ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau alaihi salam berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat-nasihat yang baik, dan terkadang beliau alaihi salam juga berdebat pada saat dibutuhkan. Yakni berdebat untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Shalih alaihi salam agar manusia tidak ada yang beriman kepadanya. Pernah suatu hari Nabi Shalih alaihi salam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar yang telah dilimpahkannya untuk mereka, dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat.
Akan tetapi mereka malah menentangnya seraya mengatakan, "Ma anta illa basyarum misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin." Wahai Salih, kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 54. Lalu pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Shalih alaihi salam ini? Bagaimanakah sikap beliau alaihi salam ketika mendapatkan tantangan dari kaumnya tersebut? InsyaAllah kita akan simak kelanjutan kisahnya pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 8 Agustus tahun 1990, untuk pertama kalinya, Irak menganeksasi atau mencaplok Kuwait. Perang Teluk Pertama atau yang dikenal dengan Gulf War, yang berlangsung selama 1 tahun, yaitu sejak tahun 1900 sampai 1991, merupakan peperangan yang melibatkan Irak melawan Kuwait, beserta koalisi pasukan PBB dan NATO. Perang itu berawal saat pasukan Irak menyerbu Kuwait tanggal 2 Agustus 1990. Perang ini dipicu oleh klaim Irak yang menyatakan bahwa Kuwait dulu adalah salah satu wilayah Irak. Belakangan diketahui bahwa perang itu sebenarnya adalah usaha Irak untuk tidak membayar hutangnya kepada Kuwait. 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mengultimatum Irak untuk menghentikan penyerbuannya ke Kuwait. 6 Agustus, PBB mengambil langkah lebih keras, yakni melakukan embargo kepada Irak agar negeri yang dipimpin Saddam Hussein itu menarik pasukannya dari Kuwait. Irak pun berang, sehingga tanggal 8 Agustus 1990, mereka secara resmi menyatakan telah menganeksasi Kuwait dalam kekuasaannya. Insan Edukasi, upaya Irak menguasai Kuwait membuat Arab Saudi buru-buru menghubungi pasukan Amerika Serikat dan NATO untuk melakukan langkah keras menyerbu Irak agar berhenti menguasai Kuwait. Beberapa negara teluk lain seperti Mesir juga bergabung untuk menghentikan langkah Irak. Operasi Desert Shield merupakan hasilnya. Tercatat sebagai ladang tempur pasukan sekutu Amerika Serikat Arab melawan 300.000 tentara Irak di Kuwait. Akhir November 1990 merupakan saat pasukan PBB mengancam turun tangan melawan Irak apabila tidak meninggalkan tanah Kuwait hingga Januari 1991. Jumlah pasukan Amerika Serikat, NATO, dan Arab untuk melawan Irak sudah terkumpul 700.000 personil dan siap menggempur Irak. Saddam Hussein masih keras kepala dan mengklaim bahwa wilayah Kuwait memang seharusnya milik Irak. Meskipun tidak ada data resmi mengenai jumlah pasukan Irak di Kuwait, namun beberapa sumber menyatakan Irak mengirimkan lebih dari 600.000 tentara. Korban tewas dilansir mencapai 100.000 jiwa di sisi Irak, namun pasukan sekutu hanya kehilangan 300 tentara di Kuwait. Insan Edukasi, perang selalu menimbulkan kesengsaraan. Selalu ada tangis dan kesedihan yang menyelimuti peperangan. Korban-korban yang berjatuhan, baik dari pihak sipil ataupun militer, akan membuat duka yang sangat mendalam bagi keluarganya. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai, wajib berperan serta mewujudkan perdamaian dunia. Saling menghargai dan toleransi di atas perbedaan adalah hal kecil yang mendasari perwujudan perdamaian.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obatnya terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Leknan Dalimuntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong, membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya menjalani aktivitas di pagi hari yang cerah ini. Ya rekan Rau, seperti biasa di formasi pukul 9 menit ke 18 waktu Indonesia Barat, Tata sudah siapkan lagu-lagu pop manca yang akan siap menemani waktu pagi Anda ya. Dan nikmati lagu-lagunya ya, naikkan volumenya dan nikmati musiknya dan biarkan lagu-lagu pilihan ini menjadi teman perjalanan pagi Anda. Ya rekan Rau, nanti di formasi pukul 10 menit di bukan di menit ya, di nanti di pukul formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat kita bakal seru-seruan bareng ya, request lagu di pilihan pop Indo dan pop manca. Jadi siapkan lagu terbaik Anda nanti ya. Dan rekan Rau, mungkin kita nikmati ya lagu-lagu pop manca yang sudah Tata siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: This is the greatest.
5: So, this my face. Who is

0: eat it up.
1: The Seraphim.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
3: Pak RT, ada apa ya Pak?
4: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
3: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
4: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

I think I like her.

0: to play a competition.
1: Get out.
2: I take it out of the bar.

your body.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sebagian besar wilayah di Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu 8 Agustus 2026, terutama pada siang hingga malam hari. Disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 1, Devri Manjona, bahwa cuaca di Sumatera Utara secara umum diperkirakan merawan. Pada malam hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali didominasi kondisi merawan. BMKG juga mencatat suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan, Kristen Ordain Novena, menyebutkan gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Perairan Barat Kepulauan Nias, dan Perairan Barat Kepulauan Batu. Selain itu, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter juga berpeluang terjadi di Perairan Kepulauan Batu, Perairan Barat Sumatera Utara, dan Perairan Timur Kepulauan Nias. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Apa kabar pagi Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat kembali menjalani aktivitas. Ya rekan Rau, seperti biasa ya, di pagi hari ini seperti biasanya kita dalam program Request Pagi bersama RFM. Dan di pagi hari kita dipilih lagu Pop Indo dan Pop Manca. Jadi buat rekan Rau yang ingin request lagu di pagi hari ini, langsung saja boleh banget hubungi Tata ke nomor 082299996105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Oke, Tata lihat dulu yang bergabung perdana ini. Sudah bergabung dari Bang David. Ini sudah bergabung dari via telepon, mungkin kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, selamat pagi RFM.
0: Selamat pagi Bang David. Markas lagu apa nih Bang di pagi hari?
1: Ada dari Armada.
0: Dari Armada ada Bang yang judulnya apa itu?
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya.
1: Ada.
0: Katakan sejujurnya dari Armada ya Bang?
1: Iya.
0: Oke, ada lagunya ini Bang. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang Tapi. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Semua penyiar dan pendengar setia Roy FM. Terima kasih ya, Tata.
0: Oke, Bang David. Ditunggu lagunya.
1: Oke,
0: bye-bye. Ditunggu lagunya buat Bang David ya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, sudah bergabung dari Amang Boru. Ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, request pagi bersama RFM.
0: Halo, Amang Boru. Gimana kabarnya?
2: Halo, permen. Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, Amang Boru. Iya, sehat Amang Boru. Alhamdulillah ini. Oke, Amang Boru, ini markas lagu apa ini?
2: Lagu dari Wangsa Musik.
0: Dari Wangsa Musik yang judulnya
2: Tuhan Mengapa Harus Dia.
0: Tuhan Mengapa Harus Dia. Oke, ini lagunya ada Amang Boru. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya buat Bang Sadan, Penjaina Tama, Bang Saru, Laya Batran, Bang Cepis, Marina, Laila, Mama Kisah 2, Mama Ika, Mama Habib,

0: Mama dia, Mama Hikmah dan semua-semuanya yang lagi dengar aja Tata.
1: Oke, siap Mang Boru, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, itu dia ya rekan Rauh. Dan next lagi Tata lihat lagi dari via telepon ini sudah bergabung dari Bang Maningot ini. Mungkin kita sapa-sapa dulu kembali. Halo Rekas Pagi bersama Refem.
2: Selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi juga Bang. Gimana kabarnya?
2: Ya, kita ada jam lima dulu. Bagaimana kita, Kak?
1: Iya Bang.
2: Bagaimana kita, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sehat ini.
2: Baru aku dengar suara semua.
1: Iya Bang, baru muncul lagi kembali ke permukaan.
2: Iyalah.
1: Oke Bang, markas lagu apa ini?
2: Ini aja dari situ lagu itu ya Kak ya.
1: Iya Bang.
2: Kamu yang milih lah.
1: Tata yang milih Bang.
2: Iya Kak.
1: Oke, ini Tata yang milih ya. Tata ya. Milih ini dari Budi Doremi yang judulnya Free John.
2: Iya.
1: Oke, ini kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
2: Buat semua lah, pendengar kita, Kak.
1: Oke, siap.
2: Bertugas, ya.
1: Iya, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
2: Ya, besok-besok kita jumpa lagi.
1: Oke, Bang, siap. Boleh banget. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan lagunya. Dan next lagi, kita lihat lagi apakah masih ada ini yang dari via telepon. Sebelum kita bacakan dari via chat WhatsApp. Oke, ini sudah bergabung dari via telepon ya. Tanpa nama kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Refem.
3: Pagi, halo request. Assalamualaikum Kakak.
1: Waalaikumsalam Bang Syahrul. Gimana kabarnya Bangku?
3: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Apa sehat kan?
1: Sehat Bang. Oke Bang, Marcus lagu apa ini?
3: Dari Clean Bandit, Rock the Bay.
1: Clean Bandit yang judulnya Bang?
3: Rock the Bay.
1: Rock the Bay. Oke, Rock the Bay. Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat Tata, selamat tugas. Dan iya, buat semua yang lagi dengar aja lah.
1: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya.
3: Terima
1: kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya Bang. Oke, next lagi. Tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp mungkin ya. Karena dari via telepon belum ada ini. Oke, karena sudah ada dari via telepon ini, kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama Refem.
4: Halo, rekes pagi RM, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah. Iya, gimana kabarnya Bang?
4: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Wow, kabar buruk lagi ya. Ini kabar Tata baik-baik banget ini Bang.
4: Tapi belum mandi ya?
1: Udah dong, udah harum ini. Oke Bang Markes.
4: Wow.
1: Markes lagu apa ini Bang, pagi hari?
4: Lagu apa ya?
1: Apa ya?
4: Lagu ini aja lah.
1: Yang mana tuh Bang?
4: Lagu Aber.
1: Lagu Aber?
4: Iya.
1: Yang judulnya apa itu?
4: Baru ulang kali.
1: Baru ulang kali. Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
4: Iya
1: Bang?
4: Siapa nyanyinya?
1: Baru ulang kali ya? Dari Aber tadi ya?
4: Bukan. Lagi aja lah, dari Pin Skill.
1: Hah? Dari siapa Bang?
4: Pin Skill. I Still Believe In You.
1: Yang judulnya apa itu? Bill Skill?
4: I Still Believe In You.
1: I Spill ya Bang?
4: I Still Believe In You, bukan aku sentil.
1: Ulang, coba diulang Bang. Coba diulang.
4: I Still Believe In You.
1: I Still Believe In You. Oke. Penyanyi dari siapa ini, Bang?
4: Pincegil.
1: Pincegil. Oke. Oke, ada lagunya nanti Tata carikan. Ini kirim salamnya aja dulu ini, Bang.
4: Alah, salam lah buat si Tata lah. Rajin-rajin mandi ya.
1: Oke, siap. Siap, Bang Noah.
4: Yo,
1: ditunggu lagunya. Oke, tadi ada sedikit kendala ya dari judul Bang Noah. Nanti kita carikan Bang Noah. Siap banget, nanti tunggu saja lagunya. Oke, next lagi. Tata lihat lagi dari via chat WhatsApp ya. Oke, sebelum kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp, ini sudah bergabung dari via telepon, kita sapa kembali. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
5: Rekas Pagi, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Bang Ricardo, gimana kabarnya abangku?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Bagaimana Tata?
1: Seperti
5: ceria gitu. Banget ya.
1: Oke. Oke, Bang Marques, lagu apa pagi hari ini?
5: Lagu Edane.
1: Edane?
5: Uh-uh.
1: Yang judulnya apa itu, Bang? Itu judulnya ya?
5: Grup band-nya. Itu grup band-nya Edane. Tinggallah judul lagunya apa.
1: Oke, boleh Bang, biar Tata carikan ini. Oke, kirim salamnya aja dulu Bang ini.
5: Tengoklah dulu judulnya.
1: Judul lagunya kau. Oh, boleh ini Bang, Kau Pikir Kaulah Segalanya.
5: Terus
1: Rock in 82 Living Dead.
5: Ya.
1: Kau Pikir, oh, ini 170 volt.
5: Ah, itulah.
1: Yang ini.
5: 170 volt biar kuat solid sitat.
1: Wow. Oke, Bang, ini kirim salamnya buat siapa ini?
5: Kirim salamnya buat Cita-Cita aja.
1: Wow.
5: Kemudian tambah sehat, banyak-banyak duitnya.
1: Amin Bang, biar dibagi-bagi.
5: Ya, dibagi-bagi sama sini ya.
1: Iya, buat semuanya.
5: Oke,
1: okay, siap. Waalaikumsalam Bang Ricardo. Ditunggu lagunya. Oke, okay, next lagi, tetap bacakan dulu ya. Ini terakhir dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Syahdan Lubis alias Bayi Lubis di Bin Sepen. Ingin rekas lagu kehidupan. Lagu kehidupan dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sahrul Rekar, Bang Toib di Pijar Koling, Ayah Japran, Bang Sahrul Panggabayan di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bintuji, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang Syahdan, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya kan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp, nanti Tata akan kembali lagi di sesi berikutnya untuk membacakan dari via chat WhatsApp. Ya kan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Leknan Dalimuntek, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda di pagi menjelang siang ini. Oke, next lagi. Ini Tata bacakan dulu ya, kembali requestan dari Anda semua dari via chat WhatsApp. Ini perdana, ini sudah bergabung dari Opung Iqbal. Ingin terkes lagu Ternyata. Dan dikirim salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sahrul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp dengan ujung nomor berapa ini ya? 3589, ingin rekas lagu yang judulnya Perfect Soul dari Spirit Box. Dan salam-salamnya dari ADR Floris untuk semua pendengar, terutama pecinta metalcore dan pendengar setia FM, dan untuk kakaknya. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Kak Nopita, ingin rekas lagu Stay dari Blackpink, dan salam-salamnya buat kakak aja. Oke, siap, ditunggu lagunya buat kakaknya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Budi, dari Bang Budi, markas lagu yang judulnya Tujuh Samudra dari Gama. Dan titip salam untuk Uda Nasti Harahap, Iwan Plester, Panecat Tembok, Jul Jambang, Rapul, Nasrul, Ketok, Tabir, dan Ucok Pohon Beringin. Makasih Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya buat Bang Budi, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi, ini sudah bergabung kembali, ingin rekas lagu yang judulnya Gubuk Jadi Istana dari Ipang. Dan salam-salamnya buat kakak sama yang dengar aja. Makasih Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, ini sudah bergabung kembali dari Kak Yuna, ingin rekas lagu I'm Not The Only dari Sam Smith. Dan kirim salamnya buat Nadira di Sadabuan, semangat sekolahnya ya. Makasih Kak. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi sudah bergabung kembali Bang Cepi, ingin rekas lagu Digi Digi Di dari DJ Ilham. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Mr. Kumbang, Sipu dan Jaya, dan Bang Toib di Pijar Calling, dan semua lagi dengar Raw FM. Makasih Tante yang baik budi. Oke, siap, sama-sama Bang Cepis, ditunggu lagunya. Next lagi ini sudah bergabung kembali, ingin rekas lagu yang judulnya Takdir Yang Salah dari Black Melanesian. Dan salam-salamnya buat semua yang dengarkan aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi sudah bergabung dari Kak Juli, ingin rekas lagu This I Promise You dari NCNC. Dan salam-salamnya buat lagi yang dengar aja, dan buat Laila sukses selalu ya. Oke, siap Kak, ini Tata ya. Ini bukan Kak Laila yang masuk. Oke, next lagi, Tata bacakan lagi nih, yang terakhir dari via chat WhatsApp. Ingin rekas lagu yang judulnya Ada Titik Di Ujung Doa, dan salam-salamnya buat kamu aja. Oke, terima kasih sudah dikirim-kirim salam buat Tata. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan. Dan next lagi ini sudah bergabung kembali dari via chat WhatsApp. Ini ingin rekas lagu dari Wali yang judulnya Selalu Mengalah, dan salam-salamnya untuk kakak sama yang dengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya rekan Rau, tadi ada bergabung dari via telepon ya. Ini dari via telepon dengan ujung nomor 2948. Boleh banget calling-calling tatanya sekarang juga. Oke, kita tunggu beberapa menit ya. Tetap bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Kak Nata, ingin rekas lagu dari Fish yang judulnya Nina. Oke, dan kirim salamnya buat kakak aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

sini, ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rauh, tak terasa kebersamaan kita dalam request pagi ya bersama RFM sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Rekan Rauh yang sudah bergabung mengirimkan request dan salam-salam tadi ya. Dan Rekan Rauh yang belum sempat tata bacakan atau putarkan, mohon maaf. Nanti kita akan ada lagi program di jam 2 nanti, request bareng ya. Dan Rekan Rauh tata pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sebagian besar wilayah di Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu 8 Agustus 2026, terutama pada siang hingga malam hari. Disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 1, Devri Manjona, bahwa cuaca di Sumatera Utara secara umum diperkirakan berawan. Pada malam hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali didominasi kondisi berawan. BMKG juga mencatat suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan, Kristen Ordain Novena, menyebutkan gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Perairan Barat Kepulauan Nias, dan Perairan Barat Kepulauan Batu. Selain itu, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter juga berpeluang terjadi di Perairan Kepulauan Batu, Perairan Barat Sumatera Utara, dan Perairan Timur Kepulauan Nias. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rau, masih bareng Lia di siang hari ini. Di sini kita sudah berada di program Rau Memory. Pastinya di program ini berbagai lagu yang akan membuat Anda merasa kembali ke masa lampau. Pastinya juga ada info-info yang menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembapkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami, yang selanjutnya membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa, ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ittaqul zulm, fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqush shuh, fa innash shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum."
0: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hindarilah kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Lia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Biarkan Raulia kembali dengan membawa informasi seputar 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, kopi yang terlalu manis. Frappuccino, macchiato, atau mochaccino, minuman berbahan dasar kopi ini sangat penuh dengan kandungan gula. Satu porsinya bisa mengandung hampir 1000 kalori. Jadi kalau kamu salah satu orang yang hampir tiap hari menenggak kopi, ada baiknya untuk mengurangi bahan tambahan seperti sirup manis, whipped cream, serutan coklat, atau topping karamel. Yang selanjutnya es teh manis. Teh memang tidak diragukan lagi untuk menjadi pilihan minuman yang baik. Kandungan antioksidan dalam teh bisa menjadi penghalang penyakit, tetapi tidak dengan es teh manis. Segelas es teh manis bisa memiliki kandungan gula sampai 30 gram, yang setara dengan 2 porsi makanan penutup. Teh tanpa gula tentu menjadi pilihan yang baik, jadi usahakan selalu memesan es teh tanpa gula ketika sedang makan di restoran. Yang selanjutnya, minuman olahraga. Kalau kamu bukan atlet atau orang yang tiap hari bergelut dengan olahraga intensitas tinggi, kamu tidak memerlukan minuman pengganti elektrolit untuk tetap bersemangat. Sebab minuman ini sebenarnya dibuat khusus untuk para atlet agar mereka tetap mendapatkan energi dan terhidrasi dengan tepat. Minuman ini juga tetap memiliki kalori yang tinggi. Yang selanjutnya, lemonade. Beberapa orang memilih lemonade daripada soda karena dianggap lebih sehat. Tetapi kandungan lemonade juga terlalu banyak gula ketimbang lemonnya. Belum lagi fruktosa dan pewarna buatan. Jika ingin meminum lemonade, lebih baik untuk membuatnya sendiri di rumah, jadi kamu bisa mengukur kadar gulanya sendiri. Dan yang terakhir, smoothies. Meski smoothies memiliki kandungan buah, tetapi minuman ini juga mengandung bahan lain yang menurunkan kadar nutrisinya. Buah memang menyehatkan, tetapi buah yang ditambah dengan kalori dan gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Lebih disarankan untuk mengonsumsi buah utuh. Kalau lagi ngidam pun, kamu bisa membuat sendiri di rumah agar bisa mengontrol bahan-bahannya. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Usai sudah kebersamaan kita dalam Raw Memory hari ini. Dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di program yang sama esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kembali lagi bareng lihat tentunya di siang hari ini ya. Di siang hari yang begitu cerah ya, lihat tatap dari sini ke sana. Dari sini ke sana ya. Dan tentunya selamat weekend ya, happy weekend untuk kita semua. Seperti biasa di siang hari ini kita masuk ke program Request Time Weekend bersama Rawa FM dan juga bareng Lia tentunya ya. Hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut dan juga Tapsel tentunya ya di all genre ya. Oke, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105. Dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Dari via telepon ini kita sapa dulu. Halo Request Time Weekend bersama Raifam.
1: Halo Request Time Weekend.
0: Happy Weekend Omong Boru.
1: Happy Weekend.
0: Iya, gimana kabarnya Omong Boru?
1: Kabarnya sehat. Tapi sini ya kurang sehat ya.
0: Iya Omong Boru dari kemarin ya.
1: Suaranya.
0: Iya, agak bendang gitu Omong Boru ya suaranya Lia.
1: Iya.
0: Amin, Ang Baru, amin. Mau request lagu apa ini, Ang Baru?
1: Lagu dangdut.
0: Dangdut boleh, yang mana ini?
1: Kucing Sembunyi Kuku.
0: Kucing Sembunyi Kuku, lagu dangdut. Bentar, Ang Baru, kita cek-recek dulu ya.
1: Dari Ansap 88.
0: Kucing Sembunyi Kuku tadi, Ang Baru?
1: Iya.
0: Ini sembari lihat cek, Ang Baru mau salam-salam dulu.
1: Ya buat Bang Sadan, Pung Iqbal, Bang Sahrul, Ayah Jabram, Marina, Laila, Mariski 1 dan 2, Mama Ika, apa lagi, Mama Habib, Mama Dira, Mama Hikmah, dan semua-semuanya yang lain dengar aja.
0: Oke, Mang Boru. Ada lagunya. Ini tadi penyanyinya dari siapa, Mang Boru?
1: Asap 88,
0: bentar ya. Oke, Ang Baru lagunya ada, ini ada. Oke, Ang Baru siap. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, penelpon perdana kita di siang hari ini ya dari Ang Baru dari Asap 88 katanya. Kue 88 dong. Oke, dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, Request Time Weekend bersama Rafa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama.
2: Request Time Weekend bersama Rafa.
0: Iya dong, happy weekend, Mama. Kenapa
2: kawinan, di suara
0: Suara iya, Mama, Lia kurang fit ini, kurang sehat ini. Iya, Mama, aku betul sekali ya. Jangan ditahan-tahan ya, merobatnya, Mama.
2: Itu gara-gara menghabis es itu.
0: Oh, kok Mama tahu? Mama, aku mau request lagu apa ini?
2: Lagu biasa.
0: Tipul-tipul nih, Lidi. Oke, Mama, aku siap ya lagunya. Lagunya mau salam-salam lagi, Mama?
2: Salamnya spesial buat Lia. Semoga sehatnya. Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Aduh. Oke,
2: yang hangat-hangat dulu ya.
0: Oke, Mamaku siap buat, ditunggu lagunya.
2: Ya, buat Angel yang lagi mendengarkan streaming apa?
0: Oh iya, Mama.
2: Iya, baru cerita kami tadi. Buat Om Kursada, Om Baya Junta, buat Eda Opung Iqbal, Mama Ika, Mama Rizky 1-2, Mama Ayah, buat Marina, buat semua yang lagi lingkar aja.
0: Oke, Mama, aku siap. Ditunggu lagunya, Mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sepertinya kita ke lanjut ke lagu saja ya. Nanti dia akan kembali di segmen kedua. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita masuk ke segmen kedua ya di hari ini. Seperti biasa ya, masih bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel. Tadi sudah ada dari Bang Rico ya, dari via chat WhatsApp aja ya. Katanya tadi mau request lagu dari Rita Sugiarto yang judulnya Buaya, katanya ya, lagu dangdut. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Dari via chat WhatsApp kita bacakan dulu. Ada dari Opung Iqbal mau request lagu Mengapa Hatimu Berduri dari Sultan, katanya. Disalam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayjuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, dan sebab pendengar WFM Tor Special buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request Time Weekend bersama WFM.
1: Halo, request Time Weekend bersama WFM, dengan siapa dirimu?
0: Halo Bang Noah, dengan Lia dong pastinya.
1: Udah ganti suara ya, orang ganti nama kok ganti suara.
0: Inilah Bang, bedanya Lia sama orang lain ya.
1: Maksa nelponnya pakai masker.
0: Oh, Bang Noah mau request lagu apa ini?
1: Lagu Curi-Curi Pandang.
0: Curi-Curi Pandang, oh iya lagu timur ya. Lagunya ada apa, mau salam-salam lagi?
1: Allah buat 0813-7511-33 sekian.
0: Siapa tuh? Oke deh Bang, siap.
1: Teruskanlah ganti suaranya, makasih.
0: Teruskanlah ganti suaranya. Oke deh Bang, ditunggu lagunya ya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi, kita sapa lagi. Oke, dari via chat WhatsApp ini ada dari Bang David, ini mau request lagu apa ini, lagu dari Rosa ya, yang judulnya Terlalu Cinta. Dikirim salam untuk keluarga besar Bang David, semoga sehat selalu semua penyiar dan pendengar setia WFM. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request Time Weekend bersama WFM. Waduh.
2: Halo,
0: request Time Weekend.
2: Request lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Lubis di Madinah.
0: Oke, ada Bang Lubis mau request lagu apa ini?
2: Lagu Tapsel.
0: Judulnya yang mana nih Bang?
2: Marasak
0: Malungun dari Faro. Bentar Bang, kita cek dulu ya. Marasak
2: pilek
0: Malungun.
2: Rupanya
0: pilek dan batuk Bang, aduh.
2: Minum obat dulu.
0: Oke Bang, siap. Ini lagunya ada Bang ya, mau salam-salam lagi.
2: Salam-salam, ini dengan siapa nih? Dengan
3: Lia.
0: Ada Lia Bang, betul.
2: Wah, dengan Lia, selamat beraktivitas ya.
0: Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bacakan lagi dari via chat atau WhatsApp ya. Ini banyak sekali ya, lumayan banyak ya di weekend ini, alhamdulillah. Ada dari Iwan Plester dari Kampung Salak ya, mau request lagu Merdua Holong katanya. Titip salam untuk Uda Nasti Harahap Panecat Tembok. Aduh. Bang Jul Jambang katanya, Rapul, Nasru, Ketok, Tabir dan Ucok Pohon Beringin. Ini nama-namanya agak lain ya. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Dari via chat WhatsApp lagi, dari Bang Syahdan ini mau request lagu Tiara katanya. Salam-salamnya seperti biasa ya. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi, ini request lagu Tsunami Si dari Spirit Box. Ini salamnya dari ADR Floris untuk semua pendengar, terutama pecinta metalcore. Aduh, siapa nih? Pendengar setia WFM dan juga untuk kakaknya. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Ada dari Wawan mau request lagu Jakarta Hari Ini dari Four Rivers ya. Salam-salamnya untuk Andri di Medan katanya. Oke Bang Wawan, ditunggu lagunya ya, kita putarkan nanti. Satu lagi dari via chat WhatsApp dari Bang Wijaya minta diputarkan lagu Jangan Ada Dusta di antara kita dari Bro Rima Rantika. Yang terkasih adik-adikku yang di studio Raya FM tetap semangat beraktivitas dan bahagia. Aduh, amin paling serius ini Bang ya. Siap ditunggu lagunya deh. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: mau tampil beda, Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
5: Satu tembang, Marsak Malumbu. Bente Soro dengan Bente Tete.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang,

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokonda belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda. Double shot. Triple W.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: الإقامة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza."
4: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fi sabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fi sabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB Sumatera Utara mencatat area seluas 1 hektar terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Simalungun. Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan kebakaran tersebut terjadi di Kecamatan Dolok Perdamaian Nagori Tigaras. Ia mengatakan kebakaran yang terjadi di wilayah itu merupakan kebakaran lahan pertanian masyarakat di Huta Batu Mandor Nagori Tigaras perbatasan dengan Nagori Pariksabungan. Pusdalop Sumut mendata luas lahan yang terdampak akibat peristiwa tersebut sekitar 1 hektar. Ia mengatakan upaya dan penanganan atas peristiwa tersebut telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan pemangku kebijakan terkait. Selain itu, BPBD Sumatera Utara juga melakukan pendampingan kepada BPBD setempat dalam hal penanganan di lokasi terdampak. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: 105 FM. This is the greatest. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan-rekan, seperti biasa di hari Sabtu di formasi pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke talkshow Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas. Dan alhamdulillah sudah bersama kita narasumber ataupun ustadz yang akan menyampaikan tausiah ataupun ceramahnya, yaitu ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa dulu ya, assalamualaikum ustadz, gimana kabarnya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Semangat jong. Oke, di sore hari ini kita mau bahas tema apa ustadz?
1: Kita sudah masuk Agustusan. Yaitu bagaimana usaha dan upaya kita meneladani para pahlawan dalam mencintai negeri.
0: Oke, ini sangat menarik sekali ya untuk kita bahas di Agustusan ini ya. Jadi rekan Rao yang ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, boleh langsung saja hubungi kita ke nomor 0822 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp dan juga SMS ya, atau komen-komen di live Facebook kita. Mungkin kepada Ustadz boleh langsung saja disampaikan. Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita nanti di akhirat dekat dengan Nabi, terutama di surga nanti, dan mudah-mudahan kita di dunia ini bahagia dan di akhirat masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, hari ini kita berbicara tentang Indonesia. Kita sudah di bulan Agustus, kita akan merayakan, memperingati dan mensyukuri hari kemerdekaan kita yang ke-81. HUT RI, Dirgahayu Republik Indonesia. Negara Indonesia bukan hanya sekedar sebuah negara, tetapi tentang tanah tempat kita dilahirkan, tanah tempat kita bersujud, tanah tempat anak-anak kita tumbuh, tanah tempat orang tua kita dimakamkan. Indonesia bukan sekedar nama di peta. Indonesia adalah amanah, Indonesia adalah warisan, Indonesia adalah tanah perjuangan, dan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Rekan rau di mana saja kita berada, para pahlawan telah membayar kemerdekaan dengan darah. Mari kita bayangkan sejenak. Dahulu para pejuang tidak memiliki fasilitas seperti yang kita miliki saat ini. Tidak ada internet, tidak ada handphone, tidak ada kendaraan modern, tidak ada drone, tidak ada senjata secanggih sekarang. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu keberanian. Mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki persatuan, mereka memiliki semangat pengorbanan. Mereka rela meninggalkan keluarga, mereka rela kehilangan harta, mereka rela meneteskan darah, bahkan mereka rela kehilangan nyawa. Mengapa? Karena mereka memiliki sebuah keyakinan, Indonesia harus merdeka. Mereka tidak bertanya, apa yang akan saya dapatkan dari perjuanganku? Tetapi mereka bertanya, apa yang dapat saya korbankan untuk negeriku? Inilah mental pejuang. Salah satu para pahlawan kita yang sangat perlu kita teladani adalah Jenderal Sudirman. Berjuang dalam keterbatasan. Kita mengenal Jenderal Sudirman, seorang

berita bohong, dan melawan pemicu perpecahan. Kalau dahulu Jenderal Sudirman berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini tugas kita adalah mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan. Bung Tomo, semangat yang membakar jiwa. Siapa yang tidak mengenal Bung Tomo? Suaranya menggemah, pidatonya membakar semangat di Surabaya ketika rakyat menghadapi ancaman penjajahan. Bung Tomo menyerukan merdeka atau mati. Allahu Akbar. Pikirkan suara takbir yang menggemah di udara. Alhamdulillah, bukan karena mereka tidak mencintai kehidupan, tetapi karena mereka menyadari kehidupan tanpa kehormatan dan kebebasan bukanlah kehidupan yang mereka inginkan. Kehidupan tanpa kehormatan dan kebebasan bukanlah kehidupan yang mereka inginkan. Semangat itulah yang harus kita hidupkan kembali. Bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan mengangkat semangat. Angkat ilmu, angkat moral, angkat integritas, angkat persatuan, angkat kepedulian, angkat prestasi, angkat derajat Indonesia berdaulat. Ulama juga berjuang untuk Indonesia. Jangan pernah kita melupakan peran para ulama. Salah satu ulama besar yang memiliki pengaruh dalam perjuangan bangsa adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Beliau bukan sekedar ulama yang mengajarkan kitab. Beliau juga menanamkan keberanian dan semangat perjuangan kepada umat. Seruan perjuangan ulama dan santri pada masa mempertahankan kemerdekaan menjadi salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa cinta agama tidak harus bertentangan dengan cinta tanah air. Begitu juga para pahlawan dalam rangka merebut kemerdekaan. Kita lihat ada Tengku Umar, Tengku Cuknyadin, Tengku Cikdutiroh, Hasanuddin. Begitu juga para ulama-ulama yang lain, Pangeran Antasari, juga para ulama-ulama lain bergerak melawan penjajahan. Karena itulah semangat para ulama melawan kejoliman, semangat para ulama dalam menebarkan rahmat kepada umat, semangat para ulama dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, semangat para ulama kita dalam rangka memberikan pencerahan supaya umat merasakan kebahagiaan tidak hanya di dunia, itu juga bahagia di akhirat. Cinta agama tidak bertentangan dengan cinta tanah air. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Justru orang beriman harus menjadi manusia yang membawa rahmat, kedamaian, dan kemaslahatan. Saudaraku, bagaimana Al-Quran memerintahkan kita untuk membangun, bukan merusak. Dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yang sangat masyhur dan kita ketahui bersama, wala tabaqil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka kalau kita mengatakan saya cinta Indonesia, buktikan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak lingkungan, jangan korupsi, jangan menipu, jangan menyebarkan hoax berita bohong, jangan memprovokasi, jangan memecah belah, jangan menghina suku lain, jangan merendahkan agama lain, jangan menjadikan

0: dan perbedaan sebagai alasan permusuhan. Karena cinta yang hanya diucapkan adalah slogan, cinta yang diwujudkan adalah pengorbanan. Mari kita bangun moderasi umat beragama. Mari kita bangun toleransi umat beragama. Tri kerukunan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, kerukunan antara umat beragama dengan umat agama lain, kerukunan antara intern umat beragama itu sendiri. Karena Indonesia besar adalah karena bersatu. Indonesia merdeka karena bersatu. Maka para single yang belum menikah, jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Karena Indonesia merdeka bukan karena berdua, tapi karena bersatu. Sabarlah dulu, mungkin nanti jodoh akan datang. Jangan terlalu sedih. Indonesia merdeka bukan karena berdua, tapi karena bersatu. Oleh karena itu, mari kita lihat Indonesia mempunyai ribuan pulau, beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya, beragam tradisi, dan masyarakat yang berbeda agama. Tetap kita mempunyai satu rumah, itulah rumah Indonesia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersama, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103. Coba kita perhatikan saudaraku, Allah tidak mengatakan jadilah sama, tetapi Allah mengajarkan jangan bercerai-berai. Artinya perbedaan tidak harus menjadi permusuhan. Kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda budaya, kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persaudaraan. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Beragam bukan berarti terpecah. Bineka bukan berarti kehilangan persatuan. Mari dengan kemajemukan kita, dengan keberagaman kita, dengan keheterogenan kita, mari kita jadikan itu sebagai alat untuk lebih kita memperkuat persatuan-kesatuan untuk mencapai tujuan negara kita didirikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga memajukan kemajuan umum masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, berdaulat. Mudah-mudahan dapat kita capai, insya Allah, dan juga setelah iklan berikut ini.
1: Oke, jadi kita jeda dulu ya dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
5: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita memasuki ke segmen kedua dengan tema kita hari ini, mencintai para pahlawan dalam mencintai negeri. Kepada Ustaz, boleh langsung saja dilanjutkan kembali Ustaz.
6: Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan Raw di mana saja kita berada, meneladani para pahlawan dalam mencintai negeri. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai tanah kelahirannya, tanah Makkah, tanah yang penuh berkah. Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan kecintaannya kepada tanah kelahirannya ketika beliau meninggalkan Makkah, melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau bersabda, "Wallahu innaka la khairu ardillah." Demi Allah, sesungguhnya engkau tanah Makkah adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah. Dan bumi yang paling aku cintai di sisi Allah adalah tanah Makkah. Walaula anni akhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir darimu tanah Makkah, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku, bagaimana kita pahami ucapan sabda Nabi kita yang tercinta ini, yang sangat cinta kepada negerinya, tapi karena untuk melanjutkan perjuangan Islam, perjuangan dakwah, tidak mungkin tanah Makkah dipertahankan. Maka dengan hijrah ke Madinah adalah salah satu langkah yang sangat strategis untuk memperjuangkan Islam ke seluruh dunia. Ketika beliau meninggalkan kota Makkah, dia melihat kota Makkah, dia berkata, demi Allah, engkau adalah negeri bumi Allah yang paling aku cintai, dan seandainya mereka tidak mengusirku darimu kota Makkah, maka aku tidak mungkin keluar darimu. Begitulah rasa cinta kepada tanah air yang diteladani, dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun seharusnya mencintai negeri kita, negeri Indonesia. Negeri kita dilahirkan, dari buminya lah kita mendapatkan makanan, minum dan kehidupan, dan di sinilah kita bekerja, dan mungkin juga di sinilah kita akan dikebumikan. Rasa cinta kepada tanah air adalah sesuatu yang manusiawi. Namun cinta tanah air harus diarahkan menjadi cinta kepada kedamaian, cinta kepada keadilan, cinta kepada persatuan, cinta kepada kemajuan, dan cinta kepada kemaslahatan. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas amfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tufroni. Maka mari kita ubah pertanyaan. Jangan hanya bertanya, apa yang sudah negara berikan kepadaku? Tapi tanyakanlah, apa yang sudah aku berikan kepada negara? Kalau kita seorang guru, ajarkan ilmu terbaik. Kalau kita seorang pegawai, berikan pelayanan terbaik. Kalau kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Kalau kita seorang pengusaha, buka lapangan pekerjaan. Kalau kita seorang petani, tanamlah tanaman dengan sungguh-sungguh. Kalau kita seorang pemuda, belajarlah dan berkaryalah. Kalau kita seorang ulama, bimbinglah umat dengan hikmah kebijaksanaan. Mawjidul hasanah wajadilhum billati ahsan. Kalau kita seorang orang tua, didik generasi dengan iman dan akhlak. Karena negeri ini tidak membutuhkan manusia yang hanya pandai mengkritik. Negeri ini membutuhkan manusia yang siap memperbaiki. Jangan sampai kita mengkhianati pengorbanan para pahlawan. Ada sebuah renungan. Para pahlawan dahulu menangis karena kehilangan kemerdekaan. Jangan sampai kita yang sudah merdeka justru menangis karena kehilangan persatuan. Mereka dahulu takut bangsa ini kembali dijajah. Jangan sampai kita justru menjajah saudara sendiri dengan keserakaan. Kita dahulu para pahlawan negeri kita merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Mereka melawan para penjajah. Hampir 350 tahun mereka menjajah negeri kita. Maka bangkit para pahlawan kita, para pejuang kita, para ulama-ulama kita melawan para penjajah. Mereka dahulu melawan penjajah. Jangan sampai kita di saat ini melawan penjajah. Rakyat sendiri, di negeri sendiri. Karena penjajahan bagi rakyat itu bisa penjajahan melalui korupsi dan ketidakadilan. Para pahlawan dahulu mempertaruhkan nyawa. Jangan sampai kita mempertaruhkan masa depan bangsa hanya demi kepentingan pribadi. Saudaraku, pahlawan masa kini ada di sekitar kita. Jangan berpikir bahwa para pahlawan hanya orang yang namanya tertulis di buku sejarah. Pahlawan itu ada di sekitar kita. Seorang ibu yang membangun, seorang ibu yang bangun sebelum terbit matahari untuk menyiapkan makanan keluarganya, dia adalah pahlawan. Seorang ayah yang bekerja keras dari pagi sampai malam demi pendidikan anaknya, dia adalah pahlawan. Guru yang mendidik anak-anak bangsa, dia adalah pahlawan. Petani yang menyediakan pangan, mereka adalah para pahlawan. Nelayan yang mengarungi lautan, dia adalah pahlawan. Tenaga kesehatan yang menyelamatkan kehidupan masyarakat, dia adalah pahlawan. Pegawai yang bekerja jujur ketika tidak ada yang melihat, mereka adalah para pahlawan. Pemuda yang menolak narkoba, yang belajar terus dan giat berkarya, berkreatif, berinovasi, mereka adalah para pahlawan. Orang yang menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada, mereka itulah para pahlawan. Sebab pahlawan bukan selalu orang yang mati untuk negeri. Pahlawan juga adalah orang yang hidupnya dihabiskan untuk memberi manfaat bagi negeri. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, janganlah kita menjadi generasi penikmat. Jadilah generasi para pejuang. Wahai generasi muda Indonesia, jangan hanya menjadi generasi yang menonton, tetapi jadilah generasi yang menciptakan. Jangan hanya menjadi generasi yang mengomentari, tetapi jadilah generasi yang berkontribusi. Jangan hanya menjadi generasi yang mengeluh, tetapi jadilah generasi yang menemukan solusi. Jangan hanya menjadi generasi pencari pekerjaan, tetapi jadilah generasi yang menciptakan pekerjaan. Jangan hanya mengejar viral, kejarlah kualitas. Jangan hanya mengejar popularitas, kejarlah integritas. Jangan hanya mengejar jabatan, kejarlah amanah. Jangan hanya mengejar jabatan karena jabatan akan berakhir, popularitas akan hilang, kekayaan akan ditinggalkan, tetapi amal dan manfaat akan menjadi bekal di hadapan Allah. Semoga itu menjadi pahala yang mengalir terus menerus walaupun hidup kita berakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sebagai renungan untuk kita semua. Suatu hari nanti kita akan pergi, namun kita mungkin dilupakan. Foto-foto kita akan pudar. Suara kita mungkin tidak lagi terdengar. Tetapi ada satu pertanyaan. Apa yang kita tinggalkan? Apakah kita meninggalkan kebencian ataukah persaudaraan? Apakah kita meninggalkan masalah ataukah solusi? Apakah kita meninggalkan luka ataukah kebaikan? Para pahlawan telah pergi, tetapi nama mereka tetap hidup. Kenapa? Karena manfaat perjuangan mereka masih kita rasakan sampai hari ini. Maka jangan takut meninggalkan dunia. Takutlah jika kita pergi tanpa pernah memberikan manfaat. Rabbi habali hukma walhiqni bis-solihin waj'alni lisani sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mengharapkan kepada Allah diberikan kepadanya ilmu hikmah yang sangat mendalam, dan digolongkan dia termasuk orang-orang yang soleh. Dan dia juga berharap semoga namanya tertulis di tinta emas yang dikenang orang dan pelajari orang sampai akhir zaman. Dan dia mengharapkan juga jadi pewaris surga Jannatul Na'im. Saya yakin juga inilah bagian daripada doa kita. Mari kita teladani doa Nabi Ibrahim AS ini. Mudah-mudahan ketika Allah nanti memanggil kita, kita tidak hanya tinggal nama, tapi meninggalkan amal jariah yang banyak dan manfaat yang banyak bagi manusia lainnya. Itulah yang membuat kita hidup kita berarti. Yang hanya hidup kita di dunia sementara ini, pasti kita akan meninggalkan dunia ini dengan mengalami mati. Dan masih banyak alam-alam yang lain yang akan kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, menjadikan diri kita khairun nas ampahum linnas. Seutama-utama manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Indonesia adalah tanah airku, tempat aku dilahirkan, tempat aku dibesarkan, tempat aku bersujud, tempat keluargaku hidup, tempat anak cucuku berharap. Aku mungkin bukan orang besar, aku mungkin bukan orang kaya, aku mungkin bukan orang yang namanya tercatat dalam sejarah, tetapi aku ingin menjadi bagian daripada kebaikan negeri ini. Jika aku tidak mampu menjadi pahlawan besar, izinkan aku menjadi manusia yang bermanfaat. Jika aku tidak mampu mengubah dunia, izinkan aku memperbaiki lingkungan sekitarku. Jika aku tidak mampu membangun gedung tinggi, izinkan aku membangun akhlak anak-anak bangsa. Jika aku tidak mampu memberikan harta, izinkan aku memberikan ilmu, tenaga, waktu dan doa. Karena aku percaya Indonesia tidak akan menjadi besar hanya karena orang-orang besar. Indonesia akan menjadi besar karena jutaan rakyat kecil yang bekerja dengan hati yang besar. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan negeri kita negeri yang aman. Negeri kita negeri yang damai. Semoga Allah menjadikan para pemimpin kita pemimpin yang amanah. Semoga para ulama kita pembimbing yang bijaksana. Semoga para guru kita menjadi pendidik yang ikhlas. Semoga para pemuda kita generasi yang kuat iman dan kuat ilmu, sehingga menjadi generasi emas, bukan generasi yang mencemaskan. Ya Allah, ampunilah dosa para pejuang, para pahlawan bangsa kami. Terimalah amal mereka, lipat gandakanlah pahala mereka, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisimu. Ya Allah, jika para pahlawan dahulu telah memberikan darahnya untuk negeri ini, maka jangan jadikan kami orang-orang yang mau, maka jadikanlah kami orang-orang yang mau memberikan ilmu kami, tenaga kami, waktu kami, harta kami, pikiran kami dan doa kami untuk kemajuan bangsa. Ya Allah, jauhkan negeri kami dari perpecahan, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari kebodohan, jauhkan dari kemiskinan, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari fitnah dan hoax dan berita bohong, penyebar kebencian, jauhkan dari segala bentuk kezaliman dan kerusakan. Satukan hati kami, kuatkan persaudaraan kami, jadikan Indonesia negeri yang adil dan makmur, aman, damai, bermartabat dan diridhoimu, dan mengalami kemajuan. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa kami, insya Allah, dan juga setelah berikut ini.
5: Oke rekan Ra, kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
7: Dan Jujin 씨가...
8: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
9: Ah, sebel. Nih, pakai simpati aja.
8: Hah? Simpati?
9: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
8: Oh, ini baru nonton.
9: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
2: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita masuk ke segmen ketiga sekaligus untuk closing segmen kita ya Ustaz. Untuk Ustaz boleh silahkan dilanjutkan kembali Ustaz.
3: Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, tema kita adalah meneladani para pahlawan dalam mencintai negeri. Saudara-saudariku, ada darah yang tumpah demi kemerdekaan. Ada air mata yang jatuh demi perjuangan. Ada nyawa yang hilang demi masa depan. Dan ada doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam perjuangan. Mereka berjuang bukan untuk menikmati kemerdekaan, tetapi agar kita dapat menikmati kemerdekaan. Mereka mungkin tidak sempat menikmati Indonesia yang merdeka, tetapi mereka telah mewariskan kepada kita sebuah Indonesia. Maka hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan untuk negeri ini? Apa yang telah kita lakukan untuk negeri ini? Apa yang telah kita lakukan untuk negeri ini? Jangan sampai kita hanya pandai menikmati kemerdekaan, tetapi juga lupa menghargai pengorbanan. Jangan sampai kita hafal nama para pahlawan, tetapi tidak mau meneruskan perjuangan. Jangan sampai merah putih berkibar di halaman, tetapi cinta kepada negeri hilang dari hati dan perbuatan. Semangat perjuangan hari ini tidak selalu membutuhkan senjata. Dahulu musuh datang membawa senapan. Hari ini musuh bisa datang dalam bentuk kebodohan, kemiskinan, kemalasan, narkoba, korupsi, hoax, intoleransi, perpecahan, dan hilangnya integritas. Dahulu pahlawan berperang di medan laga. Hari ini kita berjuang di medan ilmu, pekerjaan, pelayan, pendidikan, dan pengabdian. Guru berjuang di ruang kelas, petani berjuang di sawah, nelayan berjuang di lautan, tenaga kesehatan berjuang menyelamatkan kehidupan, aparatur negara berjuang memberikan pelayanan, ulama berjuang menerangi umat dengan ilmu dan keteladanan, orang tua berjuang mendidik anak-anaknya, dan anak muda berjuang mempersiapkan masa depan bangsa. Itulah perjuangan, itulah pengabdian, itulah cinta kepada negeri. Saudaraku, kalau kita mencintai Indonesia, janganlah merusaknya. Kalau kita mencintai negeri, janganlah korupsi. Kalau kita mencintai negeri, jangan menyebarkan fitnah dan hoax. Kalau kita mencintai negeri, jangan memecah persaudaraan. Kalau kita cinta negeri, jangan merusak lingkungan. Kalau kita mencintai negeri, jadilah manusia yang memberikan manfaat. Cinta negeri bukan hanya berkata aku cinta Indonesia. Cinta negeri harus terlihat dalam tindakan. Kalau guru mengajar dengan ikhlas, itu cinta Indonesia. Kalau petani bekerja dengan jujur, itu cinta Indonesia. Kalau pedagang tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, itu cinta Indonesia. Kalau pejabat tidak korupsi, itu cinta Indonesia. Kalau aparat melayani dengan adil, itu cinta Indonesia. Kalau anak muda belajar dengan kesungguh-sungguh, itu tanda cinta Indonesia. Kalau kita menjaga kerukunan meskipun berbeda agama, suku, dan budaya, itulah tandanya kita cinta Indonesia. Kalau negeri ini tidak hanya dibangun, karena negeri ini tidak hanya dibangun dengan batu dan beton, tapi negeri ini dibangun dengan kejujuran, persatuan, dan persatuan ilmu dan pengorbanan. Karena itu saudaraku, mari kita tanamkan rasa cinta yang sangat terhadap tanah kelahiran kita ini. Mencintai tanah air bukan sesuatu yang hina. Yang harus kita jaga adalah agar cinta kepada negeri tidak bertentangan dengan tauhid dan syariat. Kita mencintai Indonesia sebagai tanah air, kita menjaga persatuan dengan amanah, kita menghormati perbedaan sebagai kenyataan, dan kita menjalankan agama sebagai kewajiban. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita pelajaran yang sangat besar. Kemerdekaan tidak diberikan oleh rasa takut, tapi kemerdekaan diperjuangkan oleh keberanian. Mereka mungkin kekurangan senjata, tetapi tidak kekurangan semangat. Mereka mungkin miskin harta, tetapi kaya cita-cita. Mereka mungkin menghadapi penjajah, tetapi tidak pernah mereka menyerah. Mereka berkata dengan tindakan, lebih baik berkorban daripada hidup tanpa kehormatan. Maka jangan wariskan kepada anak-anak kita hanya cerita tentang pahlawan. Wariskanlah semangatnya, wariskanlah keberaniannya, wariskanlah kejujurannya, wariskanlah pengorbanannya, wariskanlah kecintaan kepada bangsa. Saudaraku, pahlawan masa kini bukan hanya mereka yang memegang senjata. Pahlawan masa kini adalah orang tua yang tidak lelah mendidik anak-anaknya, guru yang tetap mengajar meskipun penghargaan belum sebanding dengan pengorbanannya, ulama yang tetap berdakwah walaupun terkadang dicaci maki, petani yang tetap mencangkul agar bangsa ini tidak kelaparan, tenaga kesehatan yang tetap melayani manusia, aparatur yang bekerja jujur meskipun tidak selalu dilihat manusia, pemuda yang menolak narkoba dan pergaulan yang merusak, masyarakat yang menjaga persatuan meskipun berbeda pilihan, itulah para pahlawan. Sebab terkadang pahlawan bukanlah orang yang namanya tertulis di batu nisan. Pahlawan adalah orang yang kebaikannya tetap hidup meskipun dirinya telah tiada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merah bukan sekedar warna. Merah mengingatkan kita kepada keberanian dan pengorbanan. Putih bukan sekedar warna. Putih mengingatkan kita kepada kesucian, niat, dan ketulusan. Ketika merah dan putih berkibar, semoga yang berkibar bukan hanya kainnya, tetapi juga keberanian di dadah, kejujuran di hati, persatuan di antara kita, dan pengabdian dalam kehidupan. Jangan biarkan merah putih hanya berkibar di tiang, tetapi mati di hati. Jangan biarkan lagu kebangsaan menggemah di telinga, tetapi persatuan justru hilang dalam kehidupan. Oleh karena itu, bangkitlah saudaraku. Maka di penutup ceramah kita ini, kami pun punya pantun. Pergi ke pasar membeli delima, pulang berjalan membawa kurma. Jasa pahlawan jangan dilupa, kemerdekaan dijaga sepanjang masa. Merah putih berkibar tinggi, terbang gagah di atas menara. Mari bangun negeri ini dengan iman, ilmu, dan kerja nyata. Ke sawah pagi membawa cangkul, pulang petang membawa padi. Jangan hanya mengenang pahlawan dahulu, jadikanlah pahlawan, jadilah engkau pahlawan di zaman ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua cinta tanah air, bukan sekedar berteriak merdeka, tapi buktikan kemerdekaan dengan kerja, kejujuran, persatuan, dan pengabdian kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi yang beriman, berilmu, berintegritas, cinta persatuan, cinta kedamaian, dan bermanfaat bagi umat seluruhnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Merdeka, merdeka, merdeka. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwafiq ila kumit tariq billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrum wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rao, itu dia tausiah kita hari ini dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf apabila salah kata. Laila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
4: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadama.
3: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
4: Faqultu lah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
3: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
4: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
3: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Janganlah mengharap akhirat tanpa berbuat, memohon taubat dengan angan-angan belaka, berbicara seperti orang zuhud di dunia, tetapi berbuat dengan perbuatan orang-orang biasa. Jika diberi, tidak pernah puas. Jika tidak diberi, marah-marah. Senang dengan orang baik, tapi tidak meniru perilakunya. Benci dengan orang jahat, tapi dia termasuk mereka. Jika ditimpa musibah, berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi jika datang kesenangan, mereka lupa. Orang sabar tidak kehilangan keberuntungan meskipun belum tiba saatnya. Siapa yang mendekati tempat yang buruk, jangan salahkan jika orang akan menuduhnya tidak baik. Siapa yang bersikeras dengan pendapatnya akan merugi, dan siapa saja bermusyawarah dengan orang baik, sesungguhnya dia akan ikut andil dalam kecemerlangan idenya. Kemiskinan adalah kematian terbesar manusia. Pagi akan terasa cerah bagi yang memiliki mata. Siapa yang membandingkan beberapa pendapat pasti akan tahu letak kesalahannya. Orang yang mementingkan orang lain dan mengalah tidak akan dicela. Sebenarnya orang tercela itu adalah mereka yang mengambil hak orang lain. Ambillah obat yang cocok dengan kebutuhanmu. Kewibawaan selalu bersama kegagalan. Sikap malu bersanding dengan kekecewaan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Penuhilah hak-hak orang yang baik, karena doanya sangat dikabulkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: tipo.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha makele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life. Your life. Your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
4: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
7: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
6: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
7: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa."
2: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersholat.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
3: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

Umar berada di puncak kebahagiaan melihat tersebarnya Islam. Kemenangannya, kemampuannya membahagiakan rakyat. Tiba-tiba saja ada sejumput kesedihan yang menyelimuti dan mengotori keheningannya. Ada sekelompok orang dari pedalaman yang mengeluhkan kekeringan dan kelaparan. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan, tumbuh-tumbuhan kering, bumi memijarkan api di berbagai tempat di Jazirah Arab, seakan-akan gunung berapi meletus, meluapkan laharnya, dan mengubah tumbuhan yang menghijau dan pepohonan menjadi kelabu. Manusia, binatang, kelaparan. Adapun penduduk yang berada di Madinah, mereka memiliki cukup uang, tetapi tidak menemukan makanan yang bisa dibeli dengan hartanya. Mereka datang kepada Umar membawa roti dan samin. Ada seorang lelaki dari pedalaman. Lalu Umar mengajaknya makan bersama. "Sepertinya kamu lapar sekali," tanya Umar melihat tamunya makan dengan lahap. "Benar, wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah makan samin, minyak dan daging sejak bulan sekian sampai sekarang." Kemudian Umar mengetuk-ngetukkan jarinya dan berkata, "Bagaimana aku bisa memperhatikan urusan rakyatku jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Umar ketika itu bersumpah tidak akan makan daging dan samin sampai orang termiskin di pedalaman mampu memakannya. Umar bangkit untuk menyelesaikan masalah kelaparan pada tahun ketika langit menahan hujan dan tumbuhan terbakar. Permukaan bumi menjadi hitam dan kelabu. Sampai-sampai tahun itu disebut Ar-Rimadah atau tahun kelabu paceklik. Angin terus-menerus mengirim hawa panas di seluruh negeri Arab selama tahun 18 Hijriah. Umar ke masjid melakukan sholat bersama rakyat, kemudian berlutut dan berdoa. "Ya Allah, para pembantu kami tidak mampu lagi membantu. Segala upaya dan kekuatan kami tidak mampu menolong kami. Jiwa kami menjadi lemah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kehidupan kepada negeri dan para seluruh hambamu."

Umar segera mengirim surat kepada para pegawainya yang berada di daerah-daerah kaya, meminta bantuan mereka, meminta bantuan kepada pegawainya di Mesir, Amir bin As. Salam sejahtera, apakah engkau mau melihatku dan orang di sekitarku binasa, sedangkan engkau dan pendudukmu hidup sejahtera? Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Jawaban Amir bin As adalah, untuk hamba Allah, Amirul Mukminin dari Amir bin Has, salam sejahtera bagimu. Aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, telah datang kepadamu bantuan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, aku akan mengirimkan kepadamu rombongan yang pertama milikmu, dari opeti yang harus aku bayar, dan yang terakhir milikku, yaitu murni bantuan. Umar pun menulis surat kepada setiap pegawainya di Syam. Kirimlah kepadaku makanan yang layak kami makan, karena penduduk di sini akan mati, kecuali Allah menyayangi mereka.

0: Dia juga mengirim surat kepada para pegawainya di Irak sama dengan surat ke Mesir dan Syam. Mereka pun membalasnya. Orang yang pertama kali menjawab adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tidak mengirimkan bantuan, tetapi datang sendiri ke Madinah. Ketika itu dia menjadi pemimpin para gubernur dan pemimpin pasukan di Syam. Dia datang memakai pakaian sederhana bersama 4.000 unta mengangkut makanan. Ketika Umar melihatnya, dia menyambut dengan gembira dan berbisik, "Setiap orang telah berubah, kecuali Abu Ubaidah. Betapa baiknya kamu." Umar segera memerintahkan para pegawainya untuk membagikan makanan-makanan tersebut kepada orang pedalaman di sekitar Madinah. Muawiyah mengirimkan 3.000 unta yang mengangkut makanan Irak dan mengirimkan 1.000 unta yang membawa tepung. Amr bin As mengirimkan 20 kapal besar dan beribu-ribu unta yang membawa makanan dan pakaian. Jadi bantuan itu pertama di Hijaz dan terakhir di Mesir. Umar menyuruh membagikan bahan makanan itu kepada penduduk Madinah dan penduduk Arab kampung pedalaman. Dia mengirimkannya ke pedalaman dan menyuruh untuk membagikan kepada seluruh penduduk Arab di sana.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가나 논턴 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Leknan Dalimunte, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Pematang, Siantar. Rally Sumatera Utara Rally 2026 FIA Asia Pacific Rally Championship atau APRC Round 3 dan IMI National Rally Championship Round 4 dilepaskan di lapangan Adamali Kota Pematang Siantar Jumat 7 Agustus. Lomba balap mobil yang berlangsung 7-9 Agustus 2026 nantinya berakhir di PTPN 4 Tobasari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Acara pelepasan turut Gubernur Sumatera Utara diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Mahfula Pratama Dalai, Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Herlina dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah setempat. Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sumatera Utara, Haji Harun Mustafa menyampaikan, rally diikuti 45 peserta yang terdiri dari beberapa kelas. Ada 6 perally yang berasal dari sejumlah negara seperti Prancis, India, dan Malaysia. Musa Rajeksa selaku Ketua Dewan Pimpinan IMI Sumatera Utara menyampaikan pelaksanaan rally ini tidak semudah dari kegiatan otomotif yang lain. Kegiatan ini bukan sekedar melampiaskan hobi, melainkan juga mempromosikan pariwisata Danau Toba.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sebagian besar wilayah di Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu 8 Agustus 2026, terutama pada siang hingga malam hari. Disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 1, Devri Manjona, bahwa cuaca di Sumatera Utara secara umum diperkirakan berawan. Pada malam hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali didominasi kondisi berawan. BMKG juga mencatat suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan, Kristen Ordain Novena, menyebutkan gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Perairan Barat Kepulauan Nias, dan Perairan Barat Kepulauan Batu. Selain itu, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter juga berpeluang terjadi di Perairan Kepulauan Batu, Perairan Barat Sumatera Utara, dan Perairan Timur Kepulauan Nias. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM Your Lifestyle.

Ya rekan Rao, melakukan perawatan wajah secara alami sebelum tidur di malam hari dapat membantu kulit memperbaiki dirinya sendiri dengan lebih cepat dan maksimal. Adapun beberapa cara perawatan wajah, dimulai dari membersihkan wajah menggunakan produk skincare hingga mencukupi cairan tubuh. Nah, kali ini Lia akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah perawatan wajah sebelum tidur. Yang pertama, membersihkan wajah. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam perawatan wajah secara alami adalah membersihkan wajah sebelum tidur. Urutan membersihkan wajah sebelum tidur bisa dimulai dengan menghapus riasan wajah terlebih dahulu. Lalu menggunakan produk face wash, sisa make up yang tidak dibersihkan dengan sempurna berisiko menyumbat pori-pori dan menjadi penyebab munculnya jerawat. Yang kedua, menggunakan masker alami. Setelah membersihkan wajah, gunakan pula masker wajah dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Pilihlah jenis masker yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit wajah Anda. Selanjutnya, menggunakan serum sesuai kondisi kulit wajah. Apabila diperlukan, Anda bisa menambahkan serum wajah ke dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Salah satu jenis serum wajah yang bisa digunakan adalah serum vitamin C yang berfungsi mengatasi kerusakan dan meningkatkan penyembuhan di kulit wajah. Selanjutnya, menggunakan krim pelembab. Setelah menggunakan serum wajah, jangan lewatkan penggunaan krim pelembab untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Selain melembabkan, pelembab juga berfungsi menutrisi kulit dan memaksimalkan proses regenerasi sel-sel kulit di wajah. Selanjutnya, perawatan di area bawah mata. Perlu diketahui bahwa area di bawah mata memiliki kulit yang lebih sensitif, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya. Anda bisa menggunakan produk perawatan bawah mata yang kaya akan antioksidan untuk mengurangi munculnya lingkaran hitam, pembengkakan, keriput, dan tanda-tanda penuaan lainnya di wajah. Yang selanjutnya, membersihkan bantal. Selain menggunakan produk perawatan kulit, penting bagi Anda untuk memperhatikan kebersihan bantal tidur. Pasalnya, minyak pada rambut bisa menempel di bantal. Lalu ketika bantal bersentuhan dengan kulit wajah, hal ini dapat memicu permasalahan kulit seperti jerawat. Maka dari itu, usahakan mengganti sarung bantal setidaknya setiap 2 minggu sekali. Yang terakhir rekan Rao, minum air putih sebelum tidur. Perawatan wajah secara alami sebelum tidur yang tak kalah penting adalah mengonsumsi air putih. Memperbanyak konsumsi air putih akan memberikan tambahan cairan tubuh yang baik bagi kesehatan kulit, seperti menjaga kulit wajah agar tetap terhidrasi. Nah rekan Rao, itu dia penjelasan perawatan wajah secara alami sebelum tidur. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Scudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Raw FM, saya Elri Tonga. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Dengarkan Raw FM dimanapun, kapanpun.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau, setelah olahraga, hal pertama yang ingin dilakukan adalah melepaskan perlengkapan yang berkeringat dan bergegas untuk mandi. Mandi setelah berolahraga tidak hanya membuat rileks, tetapi juga mengurangi risiko ruam dan jerawat yang disebabkan oleh bakteri yang berkembang biak dengan cepat di kulit karena tubuh yang berkeringat. Mandi air dingin setelah olahraga memang terdengar menggoda, tetapi kamu harus menahan. Dilansir dari Times of India, sangatlah penting untuk menunggu setidaknya 20 menit setelah olahraga sebelum mandi. Setelah rutin berolahraga, penting untuk melakukan pendinginan sebelum meninggalkan tempat. Pendinginan adalah kebalikan dari pemanasan. Peregangan intensitas rendah dan pendinginan sangat penting karena tubuh perlu kembali ke keadaan istirahat. Lebih penting lagi, ini membantu menormalkan detak jantung dan suhu tubuh. Idealnya setelah berhenti mengeluarkan banyak keringat dalam waktu sekitar 2 hingga 30 menit, kamu dapat langsung mandi. Meskipun menunggu terasa sangat membosankan, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk mengembalikan cairan tubuh dengan minum banyak air atau jus. Jadi, sebelum mandi sangatlah penting untuk memberi waktu pada tubuh untuk mengeringkan keringat dan menenangkan diri.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB Sumatera Utara mencatat area seluas 1 hektar terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Simalungun. Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan kebakaran tersebut terjadi di Kecamatan Dolok Perdamaian Nagori Tigaras. Ia mengatakan kebakaran yang terjadi di wilayah itu merupakan kebakaran lahan pertanian masyarakat di Huta Batu Mandor Nagori Tigaras perbatasan dengan Nagori Pariksabungan. Pusdalops Sumut mendata luas lahan yang terdampak akibat peristiwa tersebut sekitar 1 hektar. Ia mengatakan upaya dan penanganan atas peristiwa tersebut telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan pemangku kebijakan terkait. Selain itu, BPBD Sumatera Utara juga melakukan pendampingan kepada BPBD setempat dalam hal penanganan di lokasi terdampak. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM. Rekan Rao, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.
1: Rao, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?
0: Rao. This is.
3: Rekan Rao, banyak orang beranggapan bahwa waktu tidur yang ideal adalah sebelum tengah malam atau sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktu tidur yang memasuki pukul 24 sudah dianggap kurang ideal karena mengurangi durasi tidur dan kemungkinan besar membuat Anda terbangun pada waktu yang lebih siang. Menurut Certified Sleep dan Recovery Coach Vishal Dasani, waktu tidur yang ideal tidak selamanya sebelum pukul 24 atau pukul 12 malam. Beliau mengatakan, berdasarkan penelitian terbaru, tidak apa-apa untuk tidur larut malam, untuk tidak tidur sebelum pukul 24 atau 12 malam. Namun, kamu perlu memahami 4 komponen dari tidur yang sehat, yakni kuantitas atau waktu tidur yang cukup, kualitas tidur yang bagus, tidur sesuai dengan jam tubuh, dan jadwal tidur yang konsisten. Artinya, apabila kamu sering tidur lebih dari pukul 24 atau 12 malam, ataupun night owl, tidak ada gunanya untuk mencoba tidur lebih awal. Sebab waktu tidur tersebut jauh berbeda dari waktu tidur yang sudah diatur oleh tubuh. Selain itu, waktu tidur yang berbeda dapat mengganggu jadwal tidur yang sebelumnya sudah konsisten. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas tidur kamu. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika kamu mencoba untuk tidur lebih awal, yang ada kamu malah frustasi karena tidak tertidur. Alhasil kamu akan mengira sedang mengalami masalah tidur, padahal kamu hanya tidur di waktu yang salah dan berbeda dari tubuhmu yang sudah terbiasa. Beliau mengungkapkan penelitian lain yang ia telah mengatakan bahwa waktu tidur yang teratur jauh lebih penting daripada durasi tidur kamu.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Raw FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idzasyamsu kuwirat.
3: Apabila matahari digulung.
4: Wa idzan nujumu kadarat.
3: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
4: Wa idzal jibalu suyirat.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
4: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
4: Wa idzal wuhushu husyirat.
3: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
4: Wa idzal biharu sujjirat.
3: Dan apabila lautan dipanaskan.
4: Wa idzan nufusu zuwijat.
3: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
4: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
3: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
4: Bi ayyi dzanbin qutilat.
3: Karena dosa apa dia dibunuh?
4: Wa idzas suhufu nushirat.
3: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
4: Wa idzas samaa'u kushitat.
3: Dan apabila langit dilenyapkan.
4: Wa idzal jahiimu su'irat.
3: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
4: Wa idzal jannatu uzlifat.
3: Dan apabila surga didekatkan.
4: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
3: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
4: Fala uqsimu bil khunnas.
3: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
4: Al-jawaril kunnas.
3: Yang beredar dan terbenam.
4: Wal-layli idza as'as.
3: Demi malam apabila telah larut.
4: Was-subhi idza tanaffas.
3: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
4: Innahu laqawlu rasulin karim.
3: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
4: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
3: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
4: Muta'in thamma amin.
3: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
4: Wa ma sahibukum bimajnun.
3: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila.
4: Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
3: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
4: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
3: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
4: Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim.
3: Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
4: aina tadhhabun?
3: Maka kemanakah kamu akan pergi?
4: In huwa illa dzikrun lil alamin.
3: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
4: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
3: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggu?

Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Ya. Itu kita punya ayatnya, yang praktekan orang Jepang. Semua masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh jiwa kita. Ini kalau bukan yang ciptakan Allah, Pak, konslet diri kita ini. Dispenser pencet terus, pencet, mati, hilang panasnya itu. Siapa yang masak mie tadi yang basahnya dingin tuh? Hah? Coba terus, mesin mobil digeber terus, geber, rusak. Ini kalau bukan Allah yang ciptakan, gak bisa nampung masalah banyak ini. Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau gak pernah latihan kaget, Pak. Gak pernah latihan kaget. Ya, belum nikah gak pernah punya masalah, begitu nikah besoknya langsung pisah. Gak pernah menerima masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah. Karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar. Ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian. Sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat. Ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang gak pengen diuji, pengen lulus, kan repot tuh. Ya. Baik, nyambung ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Ya. Muhammad SAW. Bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu? Maka jangan kau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang tengah kau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizra. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan di antaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak tuh ini, itu ilustrasi, bahasa balagohnya tuh kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban tuh olahraga. Ya. Pak, siapa ini? Oh, muhadis tuh, muhadis. Berapa kemampuan ngangkat barbel? 30 kilo. Naikin 40 misal. Ya. Baik. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan? Yang kembung pipinya. Tuh kan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah, itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Proyek udah disiapkan, tender udah menang, begitu berangkat tengah jalan batal. Gelap tuh. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap. Ya, diilustrasikan di surat Ad-Duha, walaili idza saja, seperti berada di kegelapan malam, gelap siang, jalan sempoyongan, kan? Kasih makan yang enak, gak ada rasa, seakan-akan gelap tuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, maka Allah memberikan pesan kepada kita, hey, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan, seakan terkena beban yang begitu berat, hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup, begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Ya, maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan.
Ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, ah yang dulu aja selesai, masa yang ini gak selesai. Ah gitu bahasa kitanya tuh. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah kalau itu gak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan itu musibah yang mencelakakan. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama tuh. Nah, lalu belum berhenti sampai di sini. Wa rafa'na laka. Ah, ini yang hebat nih. Kamu dengan satu masalah ini seakan-akan semua hilang kamu dapatkan. Padahal aku telah angkat engkau dari status yang terdahulu enggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Rumah mewah. Kendaraan bagus. Aset banyak. Tabungan masih 10 miliar. Proyek gagal 50 miliar langsung nangis seakan-akan gak kenal Allah. Kenapa saya ya Allah yang harus begitu? Kamu gak ingat dulu gak punya apa-apa? Aku angkat. Ya, pakaian kamu bagus. Mobil kamu gonta-ganti. Sampai sekarang yang ganti belum dipakai ke masjid, kata Allah. Rumah yang luas itu belum pernah dipakai sholat sebagian-bagian rumahnya. Ya, baju yang di lemari itu ada yang belum pernah dipakai ibadah. Tabungan juga belum tentu kamu bawa sampai dengan meninggal. Kenapa hitungan yang begitu luas tidak pernah kamu kemudian pikirkan untuk melapangkan hatimu, tapi karena satu persoalan kamu lupa dengan semua anugerah yang telah aku berikan. Jadi kalau Allah nguji satu hal, ini kesimpulan cepat di ilmu hikmahnya. Allah menguji satu hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang gagal, itu tandanya kita diminta mengingat dengan syukur pada sesuatu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kalau mampu mendapatkan itu, maka itu modal awal untuk melipatkan anugerah yang sekarang kita anggap gagal. Gampangnya gini nih, ada proyek nih. Ya. Nilainya misalnya 1 miliar. Udah proses, bagus. Tiba-tiba di tengah-tengah, gagal. Padahal tendernya dapat, kemudian juga penawarannya bagus, disetujui. Begitu kita mau dapatkan, gagal. Maka ayat ini mengajarkan, jangan cepat simpulkan yang salah dulu. Lapangkan hatimu, syukuri dulu flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya. Nikmati semua itu sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu. Begitu ketenangan ada, syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan, maka Allah lipat gandakan dengan datangnya proyek baru yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapat itu. Diakumulasikan. Itu yang dimaksud la in syakartum lazidannakum. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan enggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya enggak sadar. Maaf kita, bukan kita. Kadang orangnya gak sadar gitu. Kadang orangnya gak sadar. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya, dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya. Padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi umumil lafzi ya, la bi khususis sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu, jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis, ya, tidak semangat dalam berdakwah, sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya, Faiz lamaran misalnya, tiba-tiba tenda sudah siap, gitu kan? Mahar sudah siap, undangan sudah siap, calon belum siap. Tengah-tengah misalnya kena tipes tuh calon. Ya, yang perhatian orang lain, Faiz lagi tugas, kena sama orang misalnya, tengah-tengah. Ya, move on. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat engkau dengan status yang lain. Ibumu ada, saudarimu ada. Kerabatmu ada, apakah tidak ada calon yang lain yang kau bisa dapatkan? Cari. Begitu kemudian kita syukuri dengan nikmat itu, Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Nikah tuh.
Terus lanjutkan. Nah, ini bagus ngaji secara psikologi nih, kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa satu dan dua disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat Surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku enggak akan punya keturunan. Secara medis istriku divonis maaf menopause dan mandul. Kata orang enggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahab. Nah, ini adab dalam Quran. Kalau ada orang memvonis, ini enggak mungkin, ini enggak bisa, itu tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru klak doanya selesai, pakai fa ayat 39 ya di Quran surah 3. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Ya, artinya hidup. Kata orang mustahil, dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qa'imun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa, artinya cepat tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini kepada ayat dimaksud, ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh di dalam kesulitan itu ada kamu, bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Enggak ada yang enggak ada solusinya. Insyaallah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, kul, kul, kul, kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai, pasti bisa, saya bisa. Itu kita punya ayatnya, yang praktekan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya, Benteng Takeshi namanya. Ya. Benteng Takeshi itu yang pakai tang tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, dipakai itu tuh. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus mengalahkan Jepang. Kita bisa, kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya, Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan.
maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, innamal usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini bisa, enggak ada yang enggak bisa. Bisa. Nah, katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya. Katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu tugas, sempurnakan. Misi selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita ini bisa nih, enggak ada yang enggak bisa. Nah, itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi. Bahasa bebasnya gini, kamu masih enggak yakin dengan saya? Katanya iman. Kamu beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah, kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran enggak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini, ta'kidun li ma'nan jadid, ta'sisun li ma'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru, beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya kita coba bisa bahas dari satu sampai yang terakhir itu. Itu antara satu, kedua, ketiga, sampai ke terakhir, beda semua. Ya. Nah, ini yang kedua, seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. Satu, fa'inna ma'al usri yusra. Dua, inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya. Katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Gitu. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu, innama, pakai taukid lagi. Ya, gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahu sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jama' pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai, tapi ya Allah kapan selesainya? Tancapkan di hatimu, yang kedua muncul, pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu, jangan berikan celah ragu. Nah, itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap, laksanakan. Tapi bagaimana pak keadaannya? Masih nanya aja, berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai nak, dibalik lagi. Kamu masih gak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini. Kamu masih beriman enggak sama aku? Gitu kan? Kan bahasa kita kadang-kadang begitu. Kamu percaya enggak sama saya? Nah, itu digunakan oleh Al-Qur'an, logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya. Nah, jelas sampai sini? Nah, jadi setiap ada masalah apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini, hanya jadi optimisme pribadi. Solusi belum tentu datang. Cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya. Fa'idha faraghta. Nah, pakai fa' lagi, kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar. Jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang. Terima kasih ya Allah. Kini giliran mau menyelesaikannya. Oh, tidak. Allah menuntun kita. Kita yang ikhtiar. Pakai ilmunya. Pakai tenaganya. Ya. Baik. Lamaran nih. Mus'ab.
Oh, udah kemarin ya? Syafiq belum kamu. Oh. Lamaran baru nawarkan ditolak sama anaknya kan? Baru ngasih tahu tuh. Tanamkan, pakai ilmunya, ada solusinya. Akan selalu ada jalan keluar. Tenang dulu, ya. Begitu sudah tenang, fa idza faragta fansab. Atur strategi kata Allah. Faragta itu ya selesaikan sampai tuntas, sampai plong. Enggak masuk lewat jalan yang ini, bapaknya kan belum tentu juga nolak. Ya? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil 'adzimi. Duhai ayah. Ah, gitu kan? Memang aku tidak seideal seperti yang mungkin diharapkan di keluarga ini, bagaikan surga Firdaus yang didambakan. Tapi perasaanku pada putri bapak sangat begitu dalam, sehingga kalaupun terpisah tidak memberikan perhatian seperti berada dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, aku menyadari aku punya kekurangan, tapi aku akan tunjukkan bisa menutup itu dengan kehadiran putri bapak. Mohon dimaklumi, mohon toleransi, fa innaka ghafirud dzambil 'adzimi, karena saya yakin bapak itu pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Jadi itu. Ya. Ah, jadi maksudnya apa? Ini kan cuma contoh aja, nah, anak-anak muda kan banyak di sini. Ya, itu saya kasih ilmu itu dipraktikkan jadi itu. Ada ya, ada yang ditolak anaknya 3 kali, bapaknya datengin tuh. Ya. Jadi ya, dalam beberapa hal gitu ya, beberapa kondisi. Nah, saya mau kembalikan pada satu sisi, dan hikmah akan datang setelah itu. Kalau ada pekerjaan apapun, tugas di kantor, apapun itu, optimis dulu. Setelah itu ada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ilmu dipakai. Siapkan strateginya, eksekusinya bagaimana. Nanti kalau kita masuk ke manajemennya itu ada di

antum punya cita-cita kecil, ujian besar itu enggak mungkin. Pasti kecil. Dharra menengah. Anda punya kalkulasi proyeknya untuk 50 miliar, tahap menengah, ya ujiannya pun akan menengah. Wah, sudah naik nih 100 miliar. Wazulzilu. Sudah makin naik lagi. Jadi Allah menyeimbangkan dengan kadar harapan dan cita-cita kita. Artinya, kalau diuji dengan sesuatu yang berat sampai menggoncang kepada hati, tandanya Allah ingin melimpahkan anugerah yang berlipat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Diuji masalah rumah tangga sampai menggoncang dan sebagainya. Artinya, kalau kita lulus tuh, insya Allah di dalamnya ada kenikmatan yang lebih besar yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Demikian di pekerjaan, demikian di ilmu dan sebagainya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Fa'idha faraghta, tenangkan dulu hati, lalu bikin strategi. Strateginya pindah ke Ali Imran. Ayat 142. Sebelum pindah di ujung Al-Baqarah ayat 214, itu kalimatnya begini. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai nanti dipaksa, ada orang mengatakan begini, ya Allah kapan ini selesai? Ya Allah kenapa harus saya? Kapan selesai? Nah itu kalimat manusiawi yang kadang keluar. Kalau sampai titik itu ada, solusinya langsung turun. Ala. Cuma sayangnya di terjemahan diartikan begini, ketahuilah. Gitu. Padahal ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf yang mengabarkan untuk meyakinkan. Bahasanya begini, ala, yakinkanlah pada dirimu. Allahu Akbar. Nah gini ya. Kita sedang diuji dengan masalah. Berat masalahnya. Kita ngadu, ya Allah, sampai kapan ini berakhir? Turun jawaban, ketahuilah. Dengan yang kedua, turun jawaban, yakinkanlah pada dirimu. Kira-kira lebih berdampak mana, satu atau dua? Ala inna nasrallahi qarib. Yakinkanlah pada dirimu. Aku tegaskan, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Pertolonganku akan segera datang untukmu. Bagaimana menjemputnya? Ya, kalau dijemput kan lebih cepat. Ya, penghulu datang, ditelepon lagi, di mana Pak? Gitu kan? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu baru jalan dari rumahnya ke depan pagar. Dalam perjalanan. Sekarang kan banyak begitu kan? Di mana? Sudah on the way. On the way itu betul, itu jalan, baru jalan, belum sampai ke pangkalan. Gitu ya. Nah, makanya dipastikan dijemput supaya enggak telat. Cara menjemputnya bagaimana? Am hasibtum, dibuka dengan kalimat yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu yang 142. Pindahkan problemnya dua ke ujung, jadi 142. Cara mindahkannya bagaimana? Satu, jahadu, turunan kata al-juhdu. Juhdu itu kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau pengen sukses, sungguh-sungguh. Ini yang belajar-belajar nih, kalau pengen jadi ulama, serius. Makan serius. Gak ada nasi, mie diburu. Serius nungguin. Ngapalin Quran gak serius. Baru dua ayat ngantuk tidur. Serius. Kan? Ngaji kitab gak serius. Makanya kitab setengah-setengah. Keluar fatwa kencang, begitu baca halaman berikutnya berubah. Serius, belajar serius. Pengen sukses, karir serius, sungguh-sungguh. Ya, pengen sukses pekerjaan, serius, sungguh-sungguh. Double, terus double, optimalkan. Serius. Bagaimana membangun keseriusan itu? Nah, itulah indahnya Quran, tuntas. Ini bukan cuma serius-serius, tapi bagaimana langkahnya? Ada tiga turunannya. Juhdun itu tiga. Satu, dari kata juhdun muncul kata ijtihad. Ijtahada yajtahidu. Kesungguhan melahirkan konsep. Masih terkonsep. Secara konseptual apa? Strateginya apa? Mitigasinya bagaimana? Itulah sebabnya sholat pertama kita disebut subuh. Dari kata asbah, yang sudah siap dengan rencana yang terukur. Jadi gak ada orang Islam bangun dari tidur kecuali sudah tahu planningnya apa. Jam 7 apa yang dikerjakan, jam 8 ada. Ini iktikaf jam 10 ngapain, jam 12 ngapain, tengah malam ngapain. Terukur. Orang yang punya konsep dan terukur dengan program, maka teratur aktivitasnya. Jelas capaiannya. Ya. Jadi semua terukur, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dijangkau. Terasa. Nah, itu ijtihad namanya. Yang kedua, kalau konsep sudah rapi, eksekusi dengan sungguh-sungguh, itulah jihad. Jihad itu perjuangan fisik, implementasi dari sebuah konsep. Kesungguhan mewujudkan apa yang telah disiapkan, itu jihad namanya. Makanya jihad itu jangan

0: dibatasi pada aspek pertahanan militer saja. Ya, orang tua ini ayah cari nafkah jihad. Ibu, istri, merawat anak itu jihad. Dari mulai dikandung jihad itu. Ini yang sedang belajar itu jihad. Ya, jihad itu sungguh-sungguh. Jadi jangan alergi dengan kata jihad. Karena jihad itu positif asalnya. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Membela bangsa, bela negara, itu jihad. Makanya keluar resolusi jihad. Ini kalau belajar ya. Nih, saya gambarkan di surah 9 ayat 122 At-Taubah. Ini sekaligus kan kita tersambung live nih, yang dapat LPDP dari negara atau beasiswa keluar, ya, atau ini yang DAU dana ABD umat yang sekolah-sekolah ke Timur Tengah, ke Al-Azhar lewat Kementerian Agama, LPDP lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Itu kalau dia Muslim yang dapat dan dia beriman, berlaku ayat ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, kan? فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang yang beriman itu ingin tergerak berjuangnya secara fisik semua. Mesti ada di antara mereka kalangan intelektualnya. Dan intelektual ini diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tafaqquh itu sampai paham. Asalnya faqih. Faqih itu mengerti. Mana faqih? Faqih. Faqih. Mengerti dia sekarang waktunya tidur, ini nggak ada di sini. Nah, fikih itu paham, mengerti. Ya, tafaqquh berusaha sampai paham. Jadi orang beriman tuh gini, kalau belajar sampai ngerti. Ya, duduk paling depan, nggak paham tanya. Jadi beda antara masuk dengan keluar. Masuk belum paham, keluar harus paham tuh orang beriman. Bukan duduk paling belakang, nitip absen, nggak pernah nanya, ujian minjem catatan teman gitu kan? Pinter iya, cuman terbatas sampai ujian, habis ujian hilang. Gitu. Syahadi wallahi katanya, ajaban lada. Gharib Indonesia. Jadi orang Afrika datang ke saya bilang, jadi ini Indonesia ini teman saya ajaib nih. Bingung saya. Kenapa? Kemarin ujian. Aneh belajar udah 3 bulan nih katanya. Malamnya itu, besok mau ujian, teman saya si Fulan pinjam catatan. Itu begitu keluar, saya 7,5, dia 8. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS tuh. Sistem kebut. Oh sekarang ada yang sejam pak. Itu. Nanti satu saat kita belajar bagaimana anugerah Allah kepada kita. Yang kita syukuri sebagai bagian dari warga negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Oleh Allah dikasih nikmat yang banyak. Apa aja dari tubuhnya itu selalu istimewa. Saya gambarkan satu lidah aja nih. Kita itu lidah yang paling fleksibel, termasuk di dunia. Dipakai bahasa apapun cepat. Silahkan Anda lihat ya. Dengan segala hormat, ini untuk menunjukkan saja anugerah ya, tahadus binikmah. Orang India belajar bahasa Inggris, akan kelihatan cengklok Indianya. Selancar-lancarnya orang India bahasa Inggris, akan tetap kelihatan India. Cina pakai bahasa Arab, akan tetap kelihatan Cinanya. Orang kita. Assalamualaikum. Kita halah, masya Allah, suka bumi. Ubudunnya, ya saya tugas 2010. Oh badan besar begini gitu kan, datang nyalamin para jemaah kita di sana. Bahasa Arab pasti ternyata suka bumi. Okay. Yang paling menarik udah disapa assalamualaikum syekh kaifa haluk. Abdi mati tasik. Lisannya luar biasa. Pakai bahasa Inggris kayak orang Inggris. Kalau sudah nggak kelihatan, udah persis nggak tahu ini. Ya. Antara Asep dengan John itu tipis bedanya tuh. Ya, Agus dengan Kevin tuh bedanya tipis tuh. Enggak kelihatan orangnya, tapi dipakai bahasa apa aja jadi. Bahasa Cina kayak orang Cina, dialeknya juga bisa dibedakan. Ini Mandarin, ini Hong Kong, ini Gonsu, macam-macam tuh bisa. Dibangga itu kita tuh. Nah, cuman maksud saya begini, balik ke ayat. Kalau kamu sudah belajar, sudah pintar, orang Islam itu belajarnya sampai paham. Itu paling depan tanya, ngerti. Ya? Jangan sampai keluar dari kelas gak ngerti. Itu bukan tipikal orang beriman. Bukan tipikal orang beriman. Oh hadisnya jelas kok. Bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idtala alina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi syari layur alaiya faru safari falai arifu minna ahadun fajalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa asada rukbatahi la rukbatahi wa kafahi ala fakhidahi faqala ya muhammadun akhbirni anil islam. Itu kan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, malaikat tuh ngajarin sampai nyontoin nyamar gimana cara belajar yang betul. Datang tiba-tiba dengan pakaian yang bersih, mau belajar pakaian bersih. Kalau lusuh tuh udah pasti berpengaruh pada cara menangkap pelajaran. Udah enggak mandi, pakaian seadanya. Itu pasti nangkap ilmunya pun seadanya. Sampai di hadisnya detail sekali, rambutnya tersisir rapi. Tidak kelihatan bekas mampir, sehingga energinya fokus belajar. Wah, ini mau datang ke kampus, mampir dulu mie ayam, depannya soto, depannya lagi bubur gitu kan. Energi tinggal sedikit lagi. Begitu nyampe ke kelas, habis tuh. Ya, duduklah paling belakang, nyandar. Bahkan ada yang dicukur sebagian. Ya. Setelah itu apa? Duduk paling depan. Duduk paling depan, sampai dekat dengan guru. Sehingga apa? Kalau mic kayak tadi dengung dan sebagainya, gak jelas, di depan jelas. Yang kedua, gak bisa buka status, pasang status susah depan ustadz. Mau ngantuk, tahan-tahan. Belakang bisa senderan. Ya, ada cover lagi kan, kadang-kadang. Depan gak bisa. Memaksa diri kita, tuh nyatet, dengarkan. Paling depan. Nah, kalau sudah paham, waliyudhiru qaumahum, pulang bangun negerimu, itulah hebatnya Islam. Yang nonton-nonton di diaspora ini, pulang, pulang. Ya. Ya, jangan andalkan pemerintah, anggaran sekian, tapi bagaimana kami? Orang beriman itu ciptakan kondisinya. Kamu yang kreatif, jangan selalu harus difasilitasi. Untuk apa jauh-jauh sekolah kalau nggak bisa bikin sesuatu? Sifat Quran, pulang. Dan detil kalimatnya, waliyudhiru qaumahum, pulang bangun desamu. Ini orang mana? Tangerang, orang mana? Medan. Pulang ke Medan. Medannya di mana? Di Medannya tuh. Ya. Benar tuh. Ya. Mana Semarang? Udah boleh lali gitu kan? Enggak apa-apa, bagus. Semarang, Klaten kan dari Semarang 2 jam lagi, kan enggak apa-apa. Medan di mana? Medannya pulang ke Medan. Medan ke Medan, Tangerang pulang ke Tangerang, Garut pulang ke Garut. Ya, pulang ke masing-masing. Nanti di masing-masing itu bangun desanya masing-masing dengan kepakarannya. Insinyur apa? Daerahnya apa? Hebatnya itu mitigasi sebelum berangkat. Oh, saya dari Goa nih. Misal Sulawesi. Daerah saya butuh ini, dapatlah beasiswa. Berangkat dia ke situ sesuai jurusan, pulang bangun desanya. Kalau semua pelajar begini di negeri kita, maju Indonesia itu. Dan itu sifat iman di dalamnya. Orang beriman itu begitu. Jadi cinta kepada negara, cinta negeri itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata, ditunjukkan. Kamu pelajar begini mencintai negerimu. Kamu pengusaha begini mencintai negerimu. Yang paling hebat tuh begini. Kamu makan di Indonesia, minum di Indonesia, kerja di Indonesia. Tapi belum bisa memberikan sesuatu bahkan untuk orang yang mensuplai kekayaan kamu itu. Maka keluar zakat. Gitu. Keluar infak. Nah, skema infak itu bukan ke pusat dulu, di daerah kita bekerja dulu, beraktivitas. Bantu itu supaya sama-sama sukses. Jadi semua itu ada babnya. Yang ilmu didharma baktikan, yang kaya didharma baktikan, ya kan? Jangan sampai makan di sini, minum di sini, harta dibawa keluar, ya kan? Yang dibangun yang di luar, di dalam gak dapat apa-apa. Itu bukan tipikal orang beriman. Ini kita ngaji Quran ya, sebagai spirit orang Islam. Apalagi Ramadan. Nah, jadi itu sifatnya. Ya, jahadu, jihad. Termasuk di bidang militer, negara kita butuh, hadir kita. Niatnya apa? Membuktikan keimanan kita. Makanya gak bisa dipisahkan tuh. Antara sifat-sifat spiritual ya dengan sifat-sifat pengabdian sosial. Dan bersyukurnya di negara kita difasilitasi dasar negaranya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, diwujudkan di Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Implementasinya apa? Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Tapi tidak mungkin terwujud kalau tidak ada ketuhanan. Nah, orang Islam memahami itu bagaimana? Di semua bidangnya. Kalau pelajar berketuhanan, belajar yang benar, pulang, bangun negeri. Ya. Bisnis, sukses, pulang, bangun. Kepakarannya dan membaktikan. Tanya apa yang bisa saya berikan. Itu poinnya, jelas? Nah, tidak salah kalau mau di luar cari pengalaman, silahkan. Tapi pada akhirnya mesti ada niat untuk kembali membangun. Karena yang ditanya itu adalah amanat tempat kita berpijak. Nah, yang paling sekarang harus diluruskan itu adalah yang sekarang dicitrakan, dipotret. Nggak pengen yang itu muncul, maka ada yang bikin tuh, dibikin-bikin. Jihad itu ekstrim, jihad itu teror. Jihad. Kita dibelokkan dari makna yang sesungguhnya, sehingga anti dengan kalimat jihad itu. Padahal itu positif. Seakan-akan hilang di fikih. Dipahaminya nembak orang dibikin jihad, judulnya. Bom orang dibikin jihad. Itu yang salah. Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu. Hati-hati itu di hadis Muslim. Akan ada orang yang kelihatan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Tapi ternyata dalam saat yang sama mencela orang. syatama hadza wa qadzafa hadza, meluduh orang. Itu level yang kecil-kecil ya. Wa dharaba hadza, senangnya kelahi. Ya, kelihatannya sholat tapi keras. Kerasnya itu tidak pada tempatnya. Kelahi, caci maki, ya. Puncaknya apa? Wasafa kadama hadza, menumpahkan darah dan membawa nilai agama di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Itu Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu. Ya, hati-hati kata Nabi itu, hati-hati. Orang yang seperti itu nanti perbuatan buruknya akan menghilangkan amal baiknya. Sholat nih, setelah sholat mencaci, nggak tanggung yang dicaci imamnya misalnya. Ya, misal saja, misal. Itu pahala sholatnya langsung ditransfer ke imamnya, selesai. Kalau habis nggak punya lagi modal baik, maka keburukan si imam yang jelek misalnya itu ditimpakan kepada orang yang bicara tadi. Fatulih hafidnar, dilemparkan ke neraka tuh. Ya, makanya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, wah, meledak tuh. Tuh, saya dapat pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, itu ya, penting belajar itu tuh. Iyakum wa iyahum, kata Nabi akan muncul nanti kita itu pada bingung. Ada orang gelarnya sama semua, Ustaz semua tuh. Ustaz, bisa kiai, bisa macam-macam. Itu banyak nanti hal seperti itu terjadi. Lalu yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum, bikin kamu bingung. Ini agama bukan, benar bukan, lain bukan. Iyakum wa iyahum, kembali ke standar. Standarnya Qur'annya ini, hadisnya ini, ulama kita ngajarin ini. Kalau sudah masyhur itu dan menyalahi, iyakum, tinggalkan saja. Kalau tidak ada pengikutnya nanti hilang sendiri. Itu. Nah, cuman problemnya kadang pasar bebas. Di kita itu gini, sudah tahu salah tapi ada aja pengikutnya. Kan kita tahu setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi baru. Kita tahu itu palsu tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya? Nah, itu problem. Fa idza faragta fansab. Jadi kalau ada masalah selesaikan, jangan didiamkan. Selesaikan. Tuntaskan. Kalau didiamkan terakumulasi. Tenangkan hati, selesaikan, jangan ditunda-tunda. Cepat, pakai fa. Fa'idha faragta fansab. Dan terakhir, wa ila rabbika tawakkal. Sudah, yang aku tugaskan sebagai penutup, kata Allah, yang aku tugaskan kamu ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jadi kalau kerja, jangan orientasi pada hasil, nanti kecewa ujungnya. Gitu. Hasil itu prerogatif siapa? Allah. Yang tahu maslahat bukan siapa? Yang tahu baik tidak siapa? Kan kita cuma pengen aja, tapi belum tentu itu baik untuk kita. Karena itu tawakal penting, serahkan pada Allah. Nah, mampir kita setelah kerja, datang ke masjid, atau sholat dua rakaat, bilang, lakukan ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan, dan saya bertawakal seperti apa yang telah engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah saya lakukan belum mampu menghadirkan apa yang engkau janjikan, maka mohon berikan petunjuk kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti menjemput apa yang engkau janjikan. Kan rizki itu dijanjikan. Wafis sama irizkukum wama. Rizkimu sudah aku tuliskan, kamu bergerak, aku berikan, aku janji itu. Kita nagih. Cuma nagih dengan cara yang benar. Gak pernah ikhtiar nagih. Ya kan? Nah, jadi itu tuh. Jadi kalau Anda kerja, orientasinya hasil, nanti kecewa. Udah saya siapin, udah rapi, udah gini, ya nggak jadi. Sebenarnya Allah mau apa ya? Dia mau apa? Itu. Nah ini poinnya. Seringkali kita lulus dari rukun iman itu cuma 5, yang keenam jarang. Padahal dibuka dengan iman, yakin nggak boleh ragu. Ini tiangnya 6 nih, nanti ada barcode di setiap tiang, bisa di scan. Ya, ini 6 nih menggambarkan rukun iman. Jadi kalau ke masjid harus khatam keimanan itu. Di luar menara 5 tingkat rukun Islam, nanti boleh ada tangganya. Di setiap tingkatan itu ada spot untuk istirahat, nanti barcode-nya di-scan. Di situ ada penjelasan. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, yang terenam, qada dan qadar. Khatam di Allah, khatam di malaikat, sampai hari kiamat kita yakin ada. Tapi begitu qada dan qadar, bicara takdir, seringkali gagal di situ. Ya, seringkali gagal di situ. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus begini ya Allah? Katanya iman. Jelas ya? Nah itulah al-insyirah. Orang yang sudah bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan, maka hidupnya cenderung lebih lapang. Cenderung lebih tenang. Dan sebagai penutup, kadang-kadang ketenangan itu lebih mahal dibandingkan harta yang kita buru dan kita ingin dapatkan. Mas, ya. Pilih mana tuh? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Udah dua aja, gak usah cari yang lain. Saya tahu pengen kaya dan tenang. Dua tuh, kalau disuruh milih tuh. Ya kan tadi saya udah bilang, cuma dua pilihannya. Tapi kan manusia selalu mencari alternatif kan. Kan rumusnya gitu, kalau terjebak dilema di antara dua cinta, cari yang ketiga gitu kan. Ya. Artinya apa? Tenang itu penting. Karena itu sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya. Wajahala bainakum mawaddah. Tapi sakinah dulu, litas kunu ilaiha. Makanya singkatannya samara. Bukan masara. Ya kan samara, sakinah dulu, baru mawaddah dan mawaddah itu kan cinta kasih yang dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan materi. Ya, di balik materi ada cinta. Istri cemberut datang dengan materi, kasih gelang 2 kilo, sembuh lah gitu. Itu materi itu. Ya, pulang bawa bunga, Pak Ahmad bawa bunga pulang tuh. Wah, berbunga-bunga hati. Ya kan? Apalagi dengan emas beremas-emas tuh. Jadi materi itu membawa cinta, tapi sementara. Sementara. Ya, rahmat itu perhatian yang dalam. Tapi kenapa sakinah duluan? Harta kalau dikumpulkan tapi tidak membawa ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Betapa banyak orang kaya yang pisah. Betapa banyak yang kaya yang sengketa. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Suami sibuk, istri sampai kurang perhatian. Istri sibuk, suami kurang perhatian. Padahal semua mencari, harapannya ingin kebahagiaan. Karena yang dicari mawaddah dulu sebelum sakinah. Nah, sakinah itu ketenangan. Kita itu ngaji, kita sholat untuk tenang. Sebetulnya kalau orang sholat dapat modal itu. Tinggal nanti dimudahkan untuk mawaddah. Makanya orang kalau rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, cenderung tenang keadaan hidupnya, damai. Apapun yang dikerjakan, solusi-solusi. Gitu. Alhamdulillah di kita itu masih konsisten sholat. Sampai ke kampung-kampung. Makanya gampang memadamkannya. Tenangnya tuh gampang. Gitu ya? Di tempat-tempat lain gak mudah. Jepang agak susah sholat. Begitu banjir dikit, langsung bunuh diri tuh. Konslet dikit, bunuh diri tuh. Kita banjir berenang. Ya, konslet biasa aja gitu kan. Tungguin, sabar gitu kan. Padahal rekening listrik kalau telat bayar diputus gitu. Ya, maaf PLN ini live gitu. Ya, contoh aja ya begitu. Alhamdulillah kita syukuri. Ya. Baik, ini yang kita bahas di pertemuan subuh kali ini. Semoga Allah merahmati kita, memaafkan kita, memberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan menjadikan pengamalan itu dapat membangun negeri, memakmurkan tempat yang kita pijak, dan mudah-mudahan itu dijadikan sebagai ibadah yang meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ati anfusana taqwaha wa dzakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahabat sekalian, hidup ini memang tak lepas dari ujian. Tapi ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah. Ketenangan lahir ketika hati berserah kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah, dan setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar. Mari kita belajar untuk lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat dengan Allah di setiap langkah hidup kita. Semoga ceramah ini menjadi penyejuk hati dan penguat iman kita semua. Jangan lupa bagikan ilmu ini, agar semakin banyak yang merasakan ketenangan dalam setiap ujian hidupnya. Barakallahu fikum.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
3: Cakrawala Islam.
4: Lima amalan penting di bulan Muharram. Pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Allah Ta'ala telah menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang mulia dan menjadikannya sebagai salah satu dari 4 bulan haram atau bulan yang disucikan. Mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, mengapa ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram? Maka Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, dinamakan bulan haram karena ada 2 makna. Makna yang pertama, pada bulan-bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan atau penyembelihan hewan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan maksiat lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya dikarenakan kemuliaan bulan tersebut. Nah, tahukah pendengar bahwa ada beberapa amalan penting yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Muharram? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini akan menyajikan 5 amalan penting di bulan Muharram untuk Anda. Yang pertama adalah memperbanyak amalan saleh dan menjauhi maksiat. Tahukah pendengar bahwa ternyata jika kita melakukan dosa di bulan-bulan haram, termasuk diantaranya bulan Muharram, maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang dilakukan di bulan yang lain. Sebaliknya, jika kita beramal saleh, maka pahalanya akan lebih besar dibandingkan dengan amal saleh di bulan yang lain. Hal ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 36 dengan penggalan ayat yang artinya, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian. Oleh karena itu pendengar, mengingat besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi bulan selainnya, hendaknya kita perbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah pada bulan Muharram, yakni baik membaca Al-Qur'an, berzikir, sedekah, puasa, memperbanyak salat dan lain sebagainya. Selain memperbanyak amalan ketaatan, tak lupa juga untuk berusaha menjauhi maksiat kepada Allah dikarenakan dosa pada bulan-bulan haram lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa selain bulan haram. Qatadah rahimahullah juga mengatakan, sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Meskipun kezaliman pada setiap kondisi adalah perkara yang besar, akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan sebagian dari perkara menjadi besar balasannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah memperbanyak puasa. Pendengar yang berbahagia, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama salaf pun sampai-sampai sangat suka untuk mengerjakan amalan dengan berpuasa pada bulan haram. Nah, kemudian yang ketiga, ada penekanan khusus yakni berpuasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Asyura merupakan hari yang sangat dijaga keutamaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menjaga keutamaan satu hari dibandingkan dengan hari-hari lainnya melebihi hari ini, yaitu hari Asyura, dan pada bulan ini yaitu bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, salah satu bentuk menjaga keutamaan hari Asyura adalah dengan berpuasa pada hari tersebut. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Mereka mengatakan, ini adalah hari di mana Musa menang melawan Fir'aun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Karena itu berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala bagi orang yang melaksanakan puasa sunnah Asyura sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura, kemudian beliau menjawab, puasa Asyura menjadi penebus dosa setahun yang telah lalu. Nah, kemudian yang keempat, kita hendaknya menyelisihi orang-orang Yahudi dengan menambah satu hari berpuasa, yaitu puasa Tasu'a. Istilah ini berasal dari bilangan ke-9 dalam bahasa Arab, yakni At-Tasi'. Puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, pendengar, setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sudah bertekad untuk tidak hanya berpuasa pada hari Asyura saja, yaitu hari ke-10, beliau ingin menambah satu puasa satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 9 Muharram, dalam rangka menyelisihi puasanya orang Yahudi ahli kitab. Sebagian ulama ada yang berpendapat makruh berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja karena menyerupai orang-orang Yahudi. Tetapi ada juga ulama lain yang membolehkan meskipun pahalanya tidak sempurna jika tidak digandengkan dengan puasa sehari sebelumnya, yakni tanggal 9 Muharram. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hendaknya kita memperbanyak muhasabah dan introspeksi diri. Pendengar yang berbahagia, hari berganti dengan hari, bulan pun silih berganti. Memasuki bulan Muharram, hendaknya menjadi ajang muhasabah dan introspeksi untuk setiap muslim. Semakin bertambahnya waktu, maka semakin bertambah usia kita. Dan otomatis semakin berkurang kontrak hidup kita di dunia. Perlu kita sadari, bertambahnya usia akan mendekatkan kita dengan kematian dan mendekatkan kita dengan alam akhirat. Sebuah pertanyaan besar, semakin bertambah usia kita, apakah amal kita bertambah atau malah dosa kita yang bertambah? Maka pertanyaan seperti ini hendaknya kita jadikan alat untuk muhasabah dan introspeksi diri kita masing-masing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, masa hidupku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Itulah pendengar, 5 amalan penting yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik supaya kita tetap teguh berada di atas jalan kebenaran, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita segera untuk melakukan muhasabah, yakni menghitung apakah kita sudah banyak amal atau dosa. Kita introspeksi diri sebelum datang hari dihisabnya semua amalan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
0: Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest.
5: greatest.
6: What's up? This my face?
7: This